0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sudah di jam 8 pagi, kira-kira Anda lagi ngapain sekarang ya LKGR?
1: Kalau hari libur gini mungkin Anda lagi ini ya, goreng pisang goreng. Goreng pisang goreng.
0: Kembali topik yang kemarin.
1: Atau mungkin lagi masak-masak, persiapan sarapan pagi bersama keluarga.
0: So sweet.
1: Ikutan dong.
0: Harmonis banget ya. Syukurnya tidak dari keluarga disfungsional.
1: Waduh.
0: Semoga sih enggak, Elkoger. Selalu harmonis di keluarga ataupun sama siapapun Anda berhubungan gitu ya. Saling ngerti lah satu sama lain, Elkogers. Tapi kalau misalnya sama pasangan, bolehlah dirayu-rayu.
1: Cia, masa didiemin doang? Tiap hari cuma nanya, sudah makan? Sudah isi kuota? Sudah mandi belum, Mbak?
0: Bentar-bentar, ini pengalaman pribadi.
1: Itu template.
0: Oh, template.
1: Template setiap pagi ketika kita bangun tidur di chat, lagi apa? Sudah makan? Sudah mandi?
0: Klise ya.
1: Sangat klise sekali.
0: Coba lebih sastrais, kalau geresui sastrais.
1: Ada nih yang lebih sastrais nih. Kalau kalimat biasa, aku kangen kamu, biasa.
0: Biasa.
1: Sastra Indonesianya, kalau hatiku seluas lapangan bola, mungkin tribun rindunya sudah tak bersuara. Sebab kenangan tentangmu datang tanpa jeda, memenuhi setiap sudut hingga sesak oleh namamu saja.
0: Tapi untuk sastra seperti ini ya, walaupun mungkin kesannya panjang gitu ya, cuma kan nyentuh hati banget tuh.
1: Benar.
0: Dan kita pemilihan kata itu diksi ya.
1: Diksi.
0: Gak semua orang mampu loh itu.
1: Betul. Kalau misalnya kalian atau Elkogers yang punya kemampuan ini, kembangkan Elkogers. Bisa jadi ini yang bikin klepek-klepek pasangan
0: iya,
1: Anda.
0: Iya. Bangkitkan sisi puitis Anda, karena kita yakin sebenarnya masing-masing dari kita itu ada.
1: Benar.
0: Cuma intensitasnya aja beda.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada yang ada tapi ya gak sering-sering, ada yang mendarah daging.
1: Ada yang mendarah daging. Kalau perlu setiap kata-katanya itu diisi oleh kepuitisan hidupnya ya.
0: Iya. Nah sekarang curhatkan itu atau kasih tahu kita di jurasi kali ini, Elkogers, kalau misalnya Anda punya kata-kata indah mungkin ya, yang ternyata kalau misalnya diperhatikan itu gak sekedar puisi, menjurusnya itu rayu-rayuan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Aslinya rayuan, cuman lebih versi puitis.
0: Gitu
1: ya. Iya, lama-lama tuh bisa jadi buku.
0: Iya, kali aja Anda kumpulin bisa Anda terbitkan nanti.
1: Benar.
0: Ya. Boleh kasih tahu kita di WhatsApp 081236155969
1: atau bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, Instagramnya @elkogafm dan Facebooknya di Elang Kosa Gagana.
0: Kita tunggu kata-kata indah Anda pagi hari ini. Masih ditungguin sama Mika Karisa
1: dan Desta Arita.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Eh, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Coba kita cari tahu dulu nih siapa aja yang udah bergabung pagi hari ini yang sudah mengeluarkan kalimat-kalimat indah yang jadi pamungkas untuk meluluhkan hati seseorang.
1: Sepertinya banyak sekali yang ikut gabungan ya. Mungkin pendengar LKGR Radio Bali ini aslinya orang-orang yang puitis semua nih Mika. Kaget saya, banyak banget yang ikut gabungan.
0: Di sini dulu ya. Di sini ada Windu. Hai Windu. Windu di Denpasar hadir, katanya dia bilang kamu itu kayak, waduh ini saya nyebut merek ya, tapi nggak apa-apa lah ya, siapa tahu di gini nanti ngiklan di sini ya.
1: Amin.
0: Kamu itu kayak Tropika Naslim.
1: Waduh, gimana
0: soalnya
1: tuh?
0: Soalnya manisnya pas.
1: Hai. Soalnya manisnya pas, nggak kemanisan. Cocok itu untuk mendampingi hidup ya.
0: Gombalannya, ya ampun. Ya deh, terima kasih Windu ya. Terus-terus sana ada siapa?
1: Ada juga nih Citra dari Singaraja. Kata dia, aku kalimat biasanya, Kak, aku seneng kalau kamu perhatian. Mm-mm. Versi sastra Indonesianya, perhatianmu sederhana tapi terasa dalam seperti lampu kecil di tengah malam. Tak banyak kata yang berhasil kau tanam, namun cukup membuat hatiku tenggelam.
0: Iya.
1: Citra sangat bersajak sekali hidupmu ya.
0: Terima kasih. Indah di sesepan gak mau kalah nih.
1: Gimana indah?
0: Kalau orang-orang bilang aku pengen ketemu kamu, kalau aku gak bilang gitu.
1: Gimana tuh, gimana?
0: Kalau versi aku ingin berjumpa denganmu seperti langit berjumpa senjanya setelah seharian menahan terang.
1: Seindah sajakmu, seindah namamu.
0: Iya, ya ampun. Perlu nih kita lebih banyak yang gini-gini ya. Ada Gangga juga, Gangga di seputaran Gatsu.
1: Gimana Gangga?
0: Tantangannya agak susah nih Kak.
1: Wah.
0: Aku rayuan biasa aja kali ya.
1: Boleh.
0: Kak Desta, Kak Mika itu introvert atau extrovert atau into my heart?
1: Gangga coba nanti di-share sekalian nomor HP-nya. Udah ada ya?
0: Apa ya, hujani dengan kalimat-kalimat indah.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Bagus sih.
1: Into my heart enggak tuh?
0: Introvert, extrovert atau
1: into my heart?
0: Simpan ya, atau gimana?

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.

0: layanan masyarakat ini disampaikan oleh
1: 96.9 FM dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau udah kata-kata indah, kalimat-kalimat yang menyentuh, dah payung teduh, dah. Iya kan? Sama satu lagu ini semoga sih menghibur Anda LKGRers dan jadi inspirasi Anda membuat kalimat-kalimat indah.
1: Iya benar, memang payung teduh ini kata-katanya anomali tapi puitis ya.
0: Iya. Lagu-lagunya api tenan. Ini ada yang udah bergabung juga, ada Mahayana. Kok seru bikin kata-kata gitu, Kak?
1: Iya dong, seru dong. Kayak join kan Anda.
0: Iya. Dia bilang dia gabungan katanya. Kalau aku sih aku enggak mau bilang aku kepikiran kamu. Tapi aku bakal bilang namamu diam-diam tinggal di kepalaku layaknya lagu yang tak selesai diputar dan terus menerus terngiang.
1: Itu kalau tiap hari Anda mendengarkan lagu itu nanti Anda lupa nama orang sekitar Anda.
0: Muak ya, ada yang dengerin lagu yang sama. Tapi semoga sih tidak muak dengan orang yang sama ya. Terus ada lagi satu lagi Kak, gitu dia.
1: Siapa tuh?
0: Katanya. Dia ada.
1: Oh masih dia. Masih. Banyak masih. Ternyata baiklah.
0: Masih. Makanya dia bilang kan seru juga gitu. Asik juga bikin kata-kata gini gitu. Dia bilang katanya aku nggak akan bilang aku nggak mau kehilanganmu, tapi aku bakal bilang aku takut semesta terlalu cepat memisahkan hal-hal yang bahkan belum sempat aku genggam sepenuhnya termasuk kamu.

0: sama pertahankan itu potensi yang sangat bisa dikembangkan.
1: Ya, ya itu kumpulin ya kalimatnya, kali aja nanti bisa diterbitkan menjadi buku.
0: Betul
1: gitu.
0: Itu.
1: Dan langsung ada penulis mah gitu.
0: Tapi ada juga nih yang ikut gabungan dari Rio, dari Denpasar ya, katanya biasanya kalau misalnya ngomong sama orang yang disayang, aku nyaman ngobrol sama kamu gitu. Tapi aku pengen lebih puitis, Kak. Weh, boleh-boleh. Katanya gini, kalau bicara denganmu adalah perjalanan, maka aku rela tersesat tanpa tujuan. Sebab di setiap tawamu yang pelan, hatiku menemukan tempat untuk pulang.
1: Oh, cocuy.
0: Cocuy trio.
1: Udah bilang, pagi Mbak Mika, pagi Kakak Desta.
0: Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Bagus banget tuh rayuannya, indah, titip salam kenal ke Elkogers yang gabungan tadi. Jadi klepek-klepek katanya.
0: Harusnya Bu Ayu juga ngirim tuh kata-kata indah hari ini, Bu Ayu. Tapi emang indah semua sih tadi kata-katanya ya.
1: Next time ya, Bu Ayu, dirangkai kata-katanya ikut gabungan di Jurassic.
0: Betul.
1: Satu lagi.
0: Ada juga ini dari Bunda Eli Lasra di Lukluk ya. Selamat pagi Gek Mika and Mbak Desta. Selamat pagi Bu. Mau denger dong lagu Ultah. Oh, Ultah. Kebetulan hari ini Bunda Ultah yang ke-60. Wah, selamat ulang tahun. Terima kasih penyiar-penyiar cantik, rahayu selalu.
1: Iya, selamat ulang tahun Bunda Eli Nyoman Lastra ya. Terima kasih selalu setia dengerin Elkoge Radio Bali. Terima kasih di momen terindah ini Bunda Eli menyempatkan untuk request lagu.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Dan selalu kita doakan di umur yang semakin bertambah ini, keberkahan dalam hidupnya Bunda juga selalu bertambah.
1: Wah, amin. Amin, amin, amin. Langsung deh kita puterin satu lagu yang memang sesuai sama hari bahagianya Bunda Eli Nyoman Lastra ya.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Nggak terasa ya LKGR sudah asik saling merayu. Sekarang sudah jam 9 pagi ternyata.
1: Waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih loh buat Anda yang sudah ikut gabungan ya tadi sama kita. Dengan memberikan puisi-puisi yang sungguh puitis itu.
0: Ngerasa gak sih kita jadi membangkitkan gini Desta, apa sih bakat dari LKGers?
1: Kita gali
0: karena ternyata api-api bagus-bagus semua.
1: Bener banget. Memang sebenarnya ini bakat yang terpendam ya. Makanya sekarang kita gali bakat Anda. Kira muncul.
0: Bener, bakat terpendam. Jangan dipendam lama-lama ya kok Gersi. Gak kelihatan nanti.
1: Lepaskan ya. Saja gitu kalau kata Raditya Dika.
0: Iya. Nah, berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari LKGR Freshy Morning ya.
1: Desta Arita juga pamit dari ruang dengar Anda LKGers. Jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas and goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Elkoga.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9.

96,9 FM Alkogel Radio Bali. Apa kabarnya pagi ini Alkogel? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan pastinya semangat ya untuk jalani aktivitas hari ini. Nah, supaya pagi ini makin seru gitu kan, kita bakalan ngobrol santai aja kali ya, dan ngebahas salah satu hal yang hampir semua orang suka nih. Nah, kira-kira apaan tuh? Nah, jawabannya adalah jalan-jalan nih Alkogers. Jadi siapa sih yang gak suka sama jalan-jalan? Jalan-jalan tuh gak selalu harus ke tempat yang jauh ataupun yang mahal ya Alkogers. Karena jalan-jalan tuh kadang yang sederhana aja, misalnya ke pantai, terus ke taman kota mungkin, ataupun sekedar keliling-keliling kemana gitu ya. Itu aja udah bikin pikiran jadi lebih fresh gitu ya. Karena setelah rutinitas yang padat, tugas yang numpuk, ataupun aktivitas yang bikin capek, jalan-jalan tuh sering banget jadi cara paling menyenangkan untuk merecharge energi gitu ya. Jadi selain menyenangkan, selain bikin happy, jalan-jalan tuh juga ngebuka wawasan kita akhirnya. Karena kita tuh bisa aja kenal sama budaya baru, coba makanan khas daerah, ataupun bertemu dengan orang-orang yang baru. Sampai akhirnya kita tuh sadar dan melihat bahwa setiap tempat itu pasti punya cerita uniknya sendiri. Nah, jadi di pagi ini kita akan bahas banyak hal seputar dunia traveling ya. Entah itu mulai dari tipe-tipe orang ketika liburan, pengalaman lucu ketika jalan-jalan, sampai tempat wisata yang menurut Anda paling berkesan ya Alkogers. Jadi di pagi ini Anda siapkan cerita ya. Siapkan cerita versi Anda ketika liburan, dan tetap stay tune sampai nanti di jam 11 siang.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Hey, what's that? I need some music! It rocks! Yeah!
3: You are listening!
4: 96.9.

Gogia Radio Bali. Setiap orang itu pasti punya satu tempat yang pengen banget dikunjungi, ya gak sih Alkogers? Tempat yang sering muncul di media sosialnya, mungkin di film ataupun sudah jadi wishlist dari lama gitu ya. Mungkin ada dari Anda yang pengen lihat salju di Jepang, menikmati suasana romantis di Paris, ayo. Ataupun Anda punya wishlist mau menjelajahi alam yang indah di Selandia Baru. Ayo, siapa nih Elke Gears? Intinya jalan-jalan ke luar negeri lah ya. Destinasi impian itu lebih dari sekedar tempat wisata ya Elke Gears. Kadang itu kadang yang seperti itu bisa aja jadi motivasi kita untuk nabung, untuk bekerja lebih giat gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menyusun rencana supaya bisa pergi ke tempat tersebut. Karena pasti ada tuh rasa semangat yang membara gitu ya, ketika membayangkan bahwa suatu hari nanti kita tuh benar-benar bisa berdiri di tempat tersebut. Dan yang serunya lagi, ngebayangin aja tuh udah bikin

tentang kita tuh pergi ke tempat baru gitu ya. Tapi pasti ada cerita gimana kita tuh bisa ingat cerita traveling tersebut lama gitu ya. Jadi kita bakal ingat selamanya dalam hidup. Karena biasanya Elko Girls, momen-momen yang seperti itu pasti aja ada yang keinget.

96,9 FM Algoga Radio Bali. Kadang kita tuh suka bikin wishlist liburan ke luar negeri ya. Padahal di Indonesia sendiri itu punya banyak banget tempat keren yang vibesnya tuh gak kalah amazing juga loh Algogers. Coba deh lihat di Raja Ampat. Tempat ini terkenal sekali dengan lautnya yang super jernih, kemudian terumbu karang yang cantik, dan pemandangan-pemandangan yang indah sekali loh. Jadi cocok banget buat Anda yang mungkin suka snorkeling, diving, ataupun sekedar menikmati alam. Kemudian ada juga di Labuan Bajo. Nah, ini adalah salah satu pintu masuk untuk ke Taman Nasional Komodo ya. Selain bisa melihat Komodo secara langsung, Anda juga bisa menikmati bukit, pantai, ataupun sunset yang luar biasa sekali Algogers. Spot ini juga sering banget masuk wishlist para traveler juga loh. Terus juga ada Yogyakarta. Nah, buat Anda yang suka menikmati kuliner-kuliner gitu ya, terus menikmati suasana yang penuh budaya, Yogyakarta ini selalu punya tempat yang spesial banget di hati banyak orang. Jadi kota ini punya suasana yang hangat, kemudian makanan-makanan yang bikin kangen, dan banyak destinasi seru yang bisa banget Anda explore nantinya di sana. Kemudian tentu saja ada Bali. Nah, Bali ini ya, mulai dari pantai, kemudian seni, sampai suasana santainya, Bali itu selalu punya cara untuk bikin orang-orang tuh balik lagi ke Bali, ya gak sih Algogers? Dan yang paling kerennya lagi ya, setiap tempat yang ada di Indonesia itu pastinya punya karakter dan cerita yang beda-beda. Jadi kalau Anda lagi butuh healing, cari inspirasi baru gitu ya, ataupun sekedar ingin suasana baru, gak perlu bingung Algogers. Negeri kita sendiri tuh sudah punya begitu banyak tempat yang luar biasa. Jadi Anda tinggal pilih aja, mau ke Labuan Bajo, mau ke Yogyakarta, atau ke Raja Ampat.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong, iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Wah, gak kerasa ya, sudah jam 10 Alkogers. Itu artinya kita sudah masuk di jam kedua ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini ya. Dan tenang saja, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, yang pastinya Devi masih ngebahas seputar jalan-jalan ya. Jadi buat Alkogers yang masih pengen tahu gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number 1 Top Airplay. Hot request 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

itu belum afdol ya rasanya, Uncle Gers. Salah satu drama paling relate sebelum jalan-jalan itu adalah milih outfit. Nah, di otak kita tuh pengennya tampil keren, kemudian warna bajunya tuh harus cocok dengan lokasi yang kita tuju, kemudian hasil foto tuh juga harus tetap terlihat estetik. Tapi di sisi lain, kita tuh juga pengen tetap yang nyaman gitu ya. Soalnya percuma kan outfitnya tuh udah kece tapi baru jalan sebentar, nah tuh udah ngerasa gerah, terus akhirnya ribet sendiri gitu kan. Akhirnya banyak banget orang yang milih outfit yang simpel-simpel aja, tapi mereka tuh tetap milih outfit yang menarik. Nah, misalnya seperti sneakers andalan mereka, kemudian pakaian-pakaian yang ringan-ringan aja gitu ya, dan pastinya warna yang cocok untuk dipadukan. Nah, intinya nyaman dipakai seharian tapi tetap oke di kamera gitu ya. Yang paling penting sebenarnya bukan soal seberapa fashionable penampilan kita ya, tapi seberapa bebas kita tuh menikmati perjalanannya. Karena kalau kita tuh terlalu fokus sama tampilan yang sempurna, kadang justru bisa kehilangan momen serunya ya gak sih, Uncle Gers? Dan setelah outfitnya siap, kameranya juga sudah siap gitu ya, ada satu hal yang wajib banget menemani perjalanan Anda. Salah satunya adalah playlist favorit ya, tentu saja supaya Anda tuh bisa menikmati suasananya selama perjalanan ya nantinya.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Bener kan? Rasanya kurang afdol kalau kita tuh jalan-jalan gak pakai playlist yang menemani, ya gak sih Elkogers? Bayangin deh, Anda duduk di mobil, kemudian melihat pemandangan di luar jendela, terus ada lagu favorit yang mulai diputar. Nah, pasti suasananya tuh langsung berubah. Yang tadinya Anda tuh ngantuk jadi ikutan nyanyi, yang tadinya cuman diem-diem aja, akhirnya ikut menikmati momen gitu kan. Karena setiap orang tuh biasanya pasti punya playlistnya sendiri. Mungkin ada yang suka lagu santai, ada juga yang milih lagu yang penuh semangat gitu ya. Tapi ada juga yang putar lagu nostalgia yang ngebuat perjalanannya tuh lebih terasa. Nah, musik itu juga punya caranya unik untuk membuat momen-momen terasa lebih hidup gitu ya Lkogers. Bahkan beberapa tahun kemudian ketika kita mendengar lagu yang sama, kita tuh jadi bisa langsung teringat pada perjalanan tersebut. Dan setelah perjalanan jalan-jalannya itu selesai, kita tuh biasanya pulang dalam kondisi yang sangat relate dan sering banget terjadi ya. Yang pastinya ngerasa capek, kemudian galeri itu penuh dengan foto-foto dan video ya, yang akhirnya bikin memorinya itu penuh, tapi energinya itu benar-benar terkuras hanya untuk kebahagiaan jalan-jalan aja ya. Setelah ini kita akan bahas pulang liburan galeri penuh tapi energinya habis.

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

94,9 FM Elkogia Radio Bali. Ada satu kondisi yang hampir selalu terjadi setelah liburan ya Elkogiers. Salah satunya adalah badan jadi capek, kemudian jadwal tidur jadi berantakan, kemudian ada koper atau tas yang masih juga belum dibongkar gitu ya. Dan juga isi galeri itu penuh banget ya, yang isinya mungkin foto pemandangan, foto selfie, ataupun video-video random, sampai momen-momen lucu yang mungkin gak sempat Anda upload di sosial media gitu ya. Walaupun badan tuh rasanya capek, tapi hati justru terasa lebih

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Siapa di sini yang kalau lagi jalan-jalan rasanya tuh belum lengkap kalau belum buka kamera dan bilang, "Hi guys, okay guys, welcome to my vlog." Nah, sekarang nge-vlog itu sudah jadi bagian dari traveling ya Elkogers. Mau itu liburan ke pantai, ke gunung, atau sekedar jalan-jalan kemana gitu kan, pasti ada aja momen-momen yang pengen direkam. Misalnya dari persiapan sebelum berangkat, kemudian suasana di jalan, sampai ekspresi pertama Anda ketika tiba di tempat tujuan. Bagusnya nge-vlog itu bukan cuma buat di-upload ke media sosial aja ya, tapi juga untuk nyimpan kenangan. Karena kan gak tahu ya kapan lagi bakalan kesini. Dan kadang beberapa bulan kemudian kita tuh nonton ulang videonya langsung keinget sama suasananya. Biasanya juga ada momen khas ketika nge-vlog nih Elkogers. Misalnya ada teman-teman kita yang tiba-tiba jadi kameramen dadakan, terus ada juga yang sengaja berpose gitu ya, dan ada juga yang malu-malu ketika kameranya tuh sudah on. Nah, siapa nih yang kira-kira malu ketika kameranya udah on? Ayo. Tapi justru hal-hal spontan kayak gitu yang biasanya bikin video tuh terasa lebih natural ya Elkogers. Jadi gak perlu alat-alat yang mahal untuk mulai nge-vlog. Cukup pakai HP aja, itu udah bisa ngebuat dokumentasi perjalanan yang pastinya seru dan berkesan ya. Asal videonya jelas aja gitu ya, itu udah bikin hati rasanya seneng. Jadi kalau nanti Anda jalan-jalan lagi gitu ya, apalagi di bulan Mei ini banyak sekali libur ya Elkogers, coba aja rekam beberapa momen, siapa tahu video itu bakalan jadi salah satu kenangan terbaik yang bisa banget Anda tonton berulang-ulang kali ya.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music 4.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Jalan-jalan itu sebenarnya punya efek yang sederhana tapi besar ya Elkogers, yaitu bisa bikin langsung mood itu naik. Nah, kadang kita ngerasa penat dengan aktivitas, terus juga tugas-tugas ataupun aktivitas yang itu-itu aja ya. Lalu begitu pergi ke tempat yang baru, melihat suasana yang berbeda dan ngerasain pengalaman baru, nah pikiran tuh pasti jadi lebih fresh gitu kan. Jadi traveling itu gak harus yang mahal-mahal ataupun yang jauh-jauh, bahkan perjalanan singkat pun itu bisa memberikan energi baru loh Elkogers. Walaupun kita tuh pulang dengan keadaan badan yang mungkin melelahkan gitu ya, tapi seenggaknya hati kita tuh rasanya lebih plong gitu ya, dan juga ada semangat-semangat baru. Nah itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau jalan-jalan itu adalah bentuk recharge energi yang terbaik. Jadi bukan sekedar untuk pindah lokasi aja ya, tapi itu jadi kesempatan untuk kita melihat sesuatu yang baru gitu ya, di tempat yang baru. Nah, jadi buat Elkogers, kalau Anda lagi butuh suasana yang baru, mungkin jawabannya sederhana ya, Anda itu butuh waktu untuk jalan-jalan sebentar. Mumpung di bulan Mei ini lagi banyak libur, jadi gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin ya Elkogers. Dan karena ini sudah pukul 11 siang, itu waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa lah ya Elkogers, kita ketemu lagi di lain waktu. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Pamakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
0: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
0: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Ini marah calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
0: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 FM El Cobra Radio.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 LKOGER Radio Bali. Selamat siang LKOGERS dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ratih Nari, tentunya di High Noon sampai jam 2 siang.

0: Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya juga bahagia ya. Masih bersama saya Ratinari di program High Noon edisi Jumat 15 Mei 2026 yang bakal nemenin aktivitas Anda dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Dan jika dilihat ternyata mulai hari ini sudah ada long weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh libur. Pasti ada yang sudah siap healing, rebahan, ataupun sekedar staycation tanpa menikmati alarm besok paginya untuk bekerja. Tapi untuk Anda yang belum berkesempatan merasakan libur long weekend ini dan harus tetap mencari cuan seperti biasanya, tetap semangat terus karena kalian itu sudah hebat dan juga sudah keren untuk melakukan hal itu. Berbicara soal kerjaan, sekarang tuh dunia kerja rasanya makin terasa perubahannya ya Elkogers ya. Mulai dari harga kebutuhan naik, kemudian juga persaingan semakin ketat, apa-apa semua serba cepat dan kadang bikin banyak orang itu harus kerja ekstra demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang banyak sekali yang tidak cuma satu pekerjaan, ada yang pagi kerja kantoran, malam jualan online, ataupun weekend melakukan freelance lagi ya. Tapi dibalik semua itu, satu hal yang paling penting adalah tetap bertahan dan tetap punya semangat buat jalanin hidup. Jadi di siang hari ini tentunya di High Noon, Ratih akan menemani Elkoger semuanya dengan lagu-lagu koleksi Elkoger Radio Bali. Dan kemudian ditambah, saya sudah menyiapkan informasi yang bisa Anda dengar dan juga menambah wawasan juga. Dan stay tune and stay close di Elkoger Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Di antara Elkoger semuanya, siapa yang pernah merasa sedih hanya karena sebuah ucapan seseorang, atau bahkan tiba-tiba kepikiran semalaman cuma karena sikap orang itu berubah ke kita? Padahal belum tentu semuanya tentang diri kita, Elkogers ya. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar satu hal penting, yaitu jangan membawa segalanya terlalu pribadi. Karena sebenarnya tindakan orang lain itu seringkali mencerminkan diri mereka sendiri, bukan diri kita. Saat seseorang berkata kasar, bisa jadi mereka sedang punya masalah ataupun tidak bisa yang namanya mengontrol emosional dalam dirinya. Kemudian juga saat seseorang menolak Anda, itu bukan berarti Anda kurang. Dan ketika Anda orang yang tidak menyukai kita, ada orang yang tidak menyukai kita, itu bukan akhir dari segalanya ya. Tidak semua orang harus suka dengan kita, dan itu pun hal yang sangat wajar ya. Kadang kritik datang dari rasa tidak aman mereka sendiri, kadang juga suasana hati seseorang tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri atau semua hal yang terjadi. Belajarlah untuk mengamati hal negatif, tapi jangan sampai semuanya diserap ke dalam hati. Jadi penting untuk Anda semuanya ya, jaga ketenangan diri, karena terlalu memikirkan omongan orang lain hanya akan membuat diri kita lillah ya. Apa yang dipikirkan orang lain itu bukanlah tanggung jawab kita, melainkan bagaimana kita tidak bisa mengontrol penilaian semua orang, tapi kita bisa mengontrol bagaimana caranya menyikapi semuanya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, siapa di sini yang niatnya cuma sebentar belanjanya, pulangnya malah bawa banyak barang? Apalagi kalau ditambah ada promo, rasanya tangan itu langsung refleks ya, ambil keranjang, terus tuh ambil-ambil aja yang promo. Nah, buat Anda yang suka belanja hemat tapi tetap lengkap, sekarang waktunya mampir ke Klendis ya, karena ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan. Adapun promo menarik yang bisa Anda pilih, yaitu di Huki Minyak Telon di ukuran 30 mili mendapatkan potongan harga Rp3.200. Selain itu juga ada Chill School Vanilla di 390 gram itu per box mendapatkan potongan harga Rp10.000. Dan di sini juga ada Little Joy Beef Cheese itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Dan untuk Anda yang suka kosmetik atau skincare, di sini ada Hana Sui Serum Cushion itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Dan untuk mommy di rumah ya, ini ada SGM Bunda Hamil Menyusui mendapatkan potongan harga Rp6.700. Dan di sini juga ada Bebelak Gold 3 Vanilla itu mendapatkan potongan harga Rp7.500. Dan tentunya masih banyak sekali promo yang bisa Anda pilih di Klendis, dan jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Karena belanja kebutuhan harian jadi lebih seru, lebih hemat, dan pastinya bikin kantong tetap aman ya. Segera kunjungi Klendis terdekat Anda dan raih berbagai promo spesial yang bisa Anda pilih, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96.9 Alkoga Radio Bali. Kadang kita sering mengabaikan kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar untuk kesehatan tubuh. Padahal kalau benar-benar sayang sama kesehatan dan juga nyawa sendiri, sudah waktunya kita mulai meninggalkan kebiasaan buruk dari sekarang ya. Contohnya seperti hal kecil ini, misalnya tidur dengan kipas menyala 24 jam terus-menerus dan langsung dihadapkan ke tubuh. Banyak orang merasa itu hal yang biasa. Namun, kalau terlalu sering itu bisa membuat tubuh gampang tidak fit, kemudian juga tenggorokan kering, masuk angin atau bahkan tubuh itu jadi rentan terhadap sakit ya. Karena itu penting juga untuk tetap menjaga suhu tubuh saat tidur agar kondisi badan itu tetap sehat. Selain itu ada lagi yaitu kebiasaan merokok juga perlahan bisa merusak kesehatan. Bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita yang ikut untuk menghirup asapnya ya. Awalnya mungkin terasa terbiasa saja tapi dampaknya untuk tubuh bisa sangat besar bahkan dalam jangka panjang. Belum lagi kebiasaan yang namanya mengonsumsi makanan atau minuman dengan gula berlebih. Minuman manis memang enak dan juga bikin nagih ya, tapi kalau terlalu sering dikonsumsi, itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan, contohnya seperti diabetes. Tubuh jadi mudah lelah, berat badan naik, dan kesehatan juga bisa terganggu. Maka dari itu Alkogers, menjaga kesehatan itu bukan tentang langsung hidup sempurna, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil dan mengurangi kebiasaan buruk sedikit demi sedikit dan lebih peduli sama tubuh sendiri karena tubuh yang sehat bukan hari ini saja, tapi juga untuk masa depan kita nanti.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

saja. 96.9 Elkogar Radio Bali. Banyak orang berpikir kalau soal aura positif seorang perempuan itu hanya dilihat dari paras cantik atau wajah cantiknya. Padahal sebenarnya kecantikan yang paling menarik itu bukan hanya soal penampilan, tapi tentang attitude dan juga cara bersikap. Perempuan yang memiliki aura positif biasanya terlihat dari cara bicaranya, kemudian juga bagaimana mereka bisa menghargai orang lain dan juga membawa kenyamanan di sekitarnya. Karena kembali lagi, wajah yang cantik mungkin bisa menarik perhatian, tapi sikap yang baiklah yang membawa seseorang itu selalu diingat. Kadang ada perempuan yang sederhana, tapi kehadirannya itu terasa hangat ya. Dari cara dia tersenyum tulus, kemudian juga cara memperlakukan orang lain dengan baik, dan bagaimana dia bisa menjaga sikap itu, itulah memancarkan sebuah pesona atau vibe yang positif ya. Dan Elkogers, attitude juga mencerminkan sebuah bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Jadi perempuan yang percaya diri tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat hebat. Dan perempuan yang dewasa tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana membawa energi positif ke lingkungannya. Karena pada akhirnya kecantikan fisik bisa akan memudar seiring waktu, tapi sikap yang baik, hati yang tulus, dan cara memperlakukan orang lain itulah yang akan selalu terlihat indah.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
5: Yeah! You are listening!

96.9 El Kogar Radio Bali. Siapa ya di sini yang di antara Anda pernah mendengar kalau campuran semangka dan juga coklat itu tidak boleh dimakan? Katanya bisa berbahaya untuk kesehatan. Waduh, siapa yang pernah dengar atau berpikiran seperti itu? Tapi sebenarnya apakah ini fakta atau mitos ya? Jadi jawabannya adalah mitos ya El Kogers ya. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang membuktikan atau yang menyebut kalau semangka dan coklat itu menjadi kombinasi berbahaya untuk tubuh. Jadi sebenarnya keduanya boleh saja dikonsumsi bersamaan. Namun karena semangka itu memiliki kandungan air yang tinggi, sedangkan coklat itu cenderung lebih manis dan juga berat untuk dicerna, kemungkinan beberapa orang merasa perutnya kurang nyaman setelah mengonsumsinya. Jadi misalnya perutnya jadi kembung ataupun begah. Tapi ini tergantung kembali kondisi pencernaan masing-masing orang, bukan karena campuran antara semangka dan coklat itu beracun. Jadi El Koger semuanya, ingat jangan langsung percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan dulu tahu fakta sebenarnya sebelum ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal makanan, tapi juga soal bijak menerima sebuah informasi dan edukasi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga.

96.9 El Kogar Radio Bali. Karakter seorang anak seringkali terbentuk dari lingkungan di sekitarnya. Apa yang mereka lihat, yang didengar, atau bahkan apa yang mereka rasakan setiap harinya bisa mempengaruhi cara mereka tumbuh kembang dan juga bersikap. Sejak kecil, anak itu bukan hanya belajar dari sebuah nasihat, tapi juga dari contoh yang ada di dekat mereka. Seperti cara orang tua berbicara, kemudian bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, hingga kebiasaan kecil di rumah, semuanya bisa terekam dan juga ditiru oleh anak, ya. Jadi jika seorang anak itu tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan juga komunikasi yang baik, biasanya mereka juga belajar menjadi pribadi yang lembut dan juga positif. Sebaliknya, jika anak terbiasa melihat sebuah pertengkaran, kemudian juga ucapan yang kasar atau sikap yang tidak peduli, hal itu juga dapat mempengaruhi sebuah karakter anak yang tumbuh dengan pribadi yang kasar, keras, dan juga tidak bisa menghargai orang lain. Maka dari itu, Lekogers, anak adalah peniru yang hebat. Bahkan tanpa disadari, mereka itu bisa mengikuti sebuah nada bicara, kebiasaan, hingga cara menghadapi masalah di lingkungan sekitar. Karena itu, penting untuk menciptakan sebuah lingkungan yang hangat dan juga baik bagi tumbuh kembang seorang anak itu, tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab karakter yang baik tidak terbentuk hanya dari kata-kata, melainkan dari apa yang terus mereka lihat, dengar, dan rasakan setiap harinya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Mengatur keuangan bukan berarti harus pelit, tapi bagaimana cara kita itu bisa lebih bijak menggunakan atau memanajemen keuangan agar tidak boros dan tetap memiliki tabungan.

untuk kebutuhan di masa depan. Nah, jadi Elkogers, salah satu kebiasaan yang sering membuat keuangan itu cepat habis adalah membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat, bukan hanya kebutuhan. Diskon sedikit langsung check out. Lapar mata dilihat promo makanan ataupun barang, atau memiliki gaya hidup orang lain tanpa memikirkan kebutuhan sehari-hari ya. Karena itu penting untuk memulai membedakan antara kebutuhan dan juga sebuah keinginan semata. Dahulukan atau prioritaskan hal-hal yang memang penting terlebih dahulu ya. Lalu sisipkan uang untuk menabung sebelum dilakukan untuk hal yang lainnya. Dan selain itu, biasakan untuk mencatat pengeluaran kecil sekalipun ataupun catatan harian, catatan mingguan, dan juga pengevaluasian setiap bulannya, baik itu pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi mengatur keuangan itu juga berarti belajar menahan diri. Bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras ya, tetapi tetap harus tahu batasan agar kondisi keuangan juga tetap aman dan juga stabil. Dan yang paling penting, jangan memaksakan sebuah gaya hidup demi terlihat mampu di depan orang lain ataupun gengsi. Karena hidup yang tenang itu tanpa banyak beban jauh lebih berharga.

0: Watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. El Cougar. Radio Bali.
6: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
6: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9 FM.

96.9 Elkoga Radio Bali. Jambu biji bukan hanya buah yang segar untuk dikonsumsi, tapi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat dari jambu biji yang paling dikenal adalah kandungan vitamin C yang tinggi. Bahkan jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan beberapa buah lainnya. Dan karena itu jambu biji baik untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Selain itu, jambu biji juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, dan mengonsumsinya secara cukup itu bisa membantu menjaga kesehatan usus dan juga membuat sistem pencernaan lebih lancar. Jadi jambu biji juga memiliki kandungan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Tak heran ya kalau buah ini sering dikaitkan dengan manfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan juga membantu tubuh itu tetap segar dan fit. Nah, bagi yang sedang menjaga pola makan, jambu biji ini juga cocok dikonsumsi karena mengandung banyak nutrisi dan membuat kenyang itu lebih lama. Dan Elkogers, ingat menjaga kesehatan itu tidak harus mahal. Kadang dari buah sederhana yang mudah ditemukan seperti jambu biji, tubuh itu juga bisa mendapatkan manfaat yang sangat baik. Dan jangan lupa juga mengonsumsi buah-buahan lainnya dan tetap jaga kesehatan sampai ke masa depan nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Tidak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu, sudah tepat di pukul 2 siang. Itu tandanya Rati dan Elkogers akan mengakhiri sebuah perjumpaan kita hari ini, karena Rati sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Dan semoga apapun yang Rati sampaikan dapat diimplementasikan dan juga menambah wawasan kita bersama. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Elkogers semuanya sudah sedia juga mendengarkan High Noon siang ini. Saatnya saya, Ratih Nari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: 96.9.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Duh, lengsemengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuannya.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan

0: Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain, namun orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. 90.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengan Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. So, buat Elkogers yang mau request ataupun gabungan, tetap atensi ya di 96.9 FM Elkoger Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoga Radio Bali. Halo Koger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore yang indah ini, izinkan Agung Prabhafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Edisi hari ini tentunya hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Gak kerasa, kita sudah berada di pertengahan bulan Mei, tepat di tanggal 15. Karena Mei ini kan akhirnya itu tanggal 31. Gimana? Keuangan Anda, apakah sudah mulai merosot atau malahan masih save money untuk kegiatan lainnya? Mungkin ingin nongkrong besok atau ingin nabung buat nikah? Terserah Anda ya. Intinya, walaupun krisisnya seperti ini, dolar kan sudah mencapai 17 ribuan ya, Kogers. Jadi pentingnya juga kita nih untuk sedikit-sedikit belanja. Belanja sih belanja, tapi belanjanya itu kalau boleh dalam negeri aja, jangan di luar negeri. Karena biar perputaran uangnya itu biar dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia juga. Untuk Elkogers nih yang lagi bekerja, dalam perjalanan ataupun lagi nongkrong di kafe gitu kan sambil dengerin Elkoga Radio Bali, bisa kali gabungan melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elangkosa Gagana. Jadi Anda boleh request lagu sambil kirim-kirim salam sapa Anda kepada teman, kerabat, kerja, pasangan, ataupun selingkuhannya mungkin. Oke deh, untuk menghiasi sore ini yang begitu kuning banget, saya akan putarkan lagu dengan Rumah Sakit Kuning.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Koge Radio Bali. Itu single dari Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feelings. Udah saya puterin untuk Giri ya, yang udah gabungan di sini dari Sanur Kaja. Lanjut di sini ada Madhendra yang request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Oke, tunggu lagunya. Ada Sandra Dewi di sini yang udah gabungan. Wih, kayak nama artis ya. Selamat sore Kak Agung, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kabarnya Sandra gimana? Semoga baik-baik aja ya. Mau request dong lagu Afgan yang Kacamata. Salamnya buat teman-temanku aja deh yang lagi ngongko di mobil. Wih, ngongko itu artinya nongkrong di mobil sambil karaokean. Oke, ditunggu ya lagunya. Ini dia Afgan dengan Kacamata.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.

Radio Okoge Radio Bali. Siapa nih di sini Okogers yang sudah ngikuti perkembangan kasus mantan menteri pendidikan kita? Ada Bapak Nadiem Makarim nih Okogers. Ya, setelah kemarin setelah jaksa ya penuntut umum menuntut mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM atau Chrome Device Management. Kasus ini ternyata sampai ikut disoroti nih Alkogers, media internasional sekaliber TNYT atau The New York Times. Nah, menurut media di sana mengangkat isu tersebut lewat artikel yang berjudul A Tech Tycoon Prosecution Raises Fear of Authoritarian Overreach nih, yang ditulis langsung oleh Sui Liwi yang langsung dipublikasikan pada 13 Mei 2026 yang lalu. Jadi dalam laporannya, media tersebut menyoroti perjalanan Nadiem Makarim yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri ojek online tersebut dan salah satu figur besar di industri teknologi Indonesia sebelum kini menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan itu. Nah, artikel tersebut juga mengangkat penandaan sejumlah pengamatan yang menilai penuntun terhadap Nadiem itu bisa memunculkan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan kekuasaan atau authoritarian overreach nih. Nah, menurut mereka, kasus ini bukan cuma dipandang sebagai persoalan hukum semata, tapi juga berdampak pada persepsi dunia internasional terhadap iklim bisnis dan teknologi di Indonesia. Nah, untuk Nadiem Makarim, selain dituntut penjara, juga dikenakan sanksi ya sebesar 1 miliar rupiah, dan bila tidak dibayar,

kekuasaan sampai dinilai picu ketakutan investor asing jika ingin membuat perusahaan di Indonesia. Gimana nih tanggapan Elkogers tentang kasus ini? Dan nanti pada tanggal 2 Juni 2026 itu akan ada sidang pledoi. Buat Elkogers yang nggak tahu sidang pledoi, di mana pihak Nadiem akan membantah atau meng-counter attack lah ya dugaan-dugaan yang menyerang beliau.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

El Hoge Radio Bali. Siapa nih di sini punya teman atau namanya sendiri Dudung dan Maman ya? Ini sih kalau dilihat namanya Jawa Barat banget ya, ada Dudung dan Maman. Apalagi Maman itu identik dengan Maman Haryono, salah satu pemain sepak bola dari Persib yang sempat juga main di Bali United ya, Helgogers. Memang lagu ini ibarat kita tuh bersama teman-teman lah ya. Seperti liriknya aja, persahabatan Dudung Maman tak pernah lekang oleh zaman, bahkan bisa bersama taklukkan dunia. Kalau bersama teman, bukan teman tapi sahabat ya, itu apapun akan diterobos, Helgogers, saya yakin. Dan bahkan dari Anda pasti mempunyai 1, 2, ataupun 3 sahabat. Tapi kalau teman, pasti punya ratusan, bahkan sampai ribuan. Thank you so much yang sudah request lagu ini. Ada Toti dari Gianyar ya. Salamnya untuk Agung Prabafam saja. Selamat sore dan selamat bahagia selalu. Bahagia juga untuk Toti ya, yang ada di Gianyar. Ada juga di sini Kadek Giri Mahendra @gmail.com. Buat Elkogers nih yang mau nge-email, bisa banget karena ini nickname Instagramnya ya. Spam ya, dengan emot Rusdi ya. Jangan. Di sini selamat sore Agung, dari Denpasar Sanur Kaja hadir. Request lagu David Guetta featuring Sia yang judulnya Titanium. Oke, ini dia.

0: 96.9 Alpogia Radio Bali. Satu single dari Oasis dengan Stand By Me telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih semenit waktu Alpogia Radio Bali. Di sini yang request lagu Oasis ada Made Aribawa yang udah gabungan, yang lagi dengerin Alpogia Radio Bali lewat jalan tol Bali Mandara nih. Wah, thank you so much nih. Mau kemana nih kira-kira nih Made Aribawa? Mau ke Denpasar, ke Gianyar, atau mau ke Cenggu-Cenggu mungkin? Bisa kali ya lewat jalan tol. Saya yakin sih Made Aribawa pilih jalan tol selain untuk mempersingkat waktu dan bisa sedikit menghindari kemacetan ya. Apalagi di jam-jam segini itu jamnya pulang kerja nih. Ada jam 5, jam 6, jam 7 itu udah crowded banget ya jalan raya. Jam 8 ke atas itu udah fleksibel banget. Lewat jalan besar oke, lewat jalan tikus juga oke banget, oke? Karena udah jam 5 berarti kebersamaan Agung Prabafamsa kurang lebih tinggal sejaman lagi. Untuk Elkogers nih yang mau gabungan bisa banget melalui sosial media kita. Masih open submission, ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at Elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.
1: Selama ini

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogia Radio Bali Perunggu dengan 33 kali udah saya puterin di sini untuk Dharma Yuda ya yang gabungan. Thank you so much. Selamat sore Agung Prabhavamsa, semoga masih bisa gabungan. Mau request dong lagu Perunggu yang 33 kali. Salamnya untuk diriku sendiri aja. Thank you, you're welcome. Ada Made Hendra di sini yang udah saya puterin lagunya tadi ya dari Tua Marga Tabanan. Request lagu Of Really Fine yang I Will Be. Kirim salam buat mertua di Buleleng, salam sehat selalu. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Ada Nyoman Latri di sini yang gabungan. Request lagu Afgan judulnya Pana Asmara. Kirim salam buat sahabat Elkogers dan Pak Agung. Makasih ya. Ada Adi Suputra juga dari Abian Semal. Request lagu Andra and the Backbone judulnya Hitamku. Kirim salam untuk Agung Prabhavamsa aja. Thank you and selamat bertugas. Kita move on ke Instagram Elkoga FM. Karena di sini lumayan juga Elkogers gabungan. Ada Made Hendra udah tadi ya. Ada Giri again yang request lagu Run Dekat di Hati. Last but not least, ada yang request lagu Jazz dengan Teman Bahagia Jazz maksudnya ya. Oke, ini dia Run dengan Dekat di Hati.

Radio Bali. Kita nih sebagai warga Indonesia pasti begitu bangga ya, karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali biji kopi yang khas dari sananya. Contohnya kalau di Bali kan identik dengan dua ya, kalau nggak Pupuan ya di Kintamani. Dan bahkan sudah di-approve oleh beberapa orang Italia bahwa kopi di Indonesia itu ada yang enak nih dari robustanya ataupun arabikanya. Pertanyaan Agung Prabafamsa, sebenarnya ngopi itu lebih sehat, ibarat ngopi setiap hari ya tanpa gula, lebih sehat atau justru yang nggak ngopi malahan menang karena nggak bikin kita tuh penyakitan atau lebih sehat? Nah, sebenarnya ada nilai plusnya dari keduanya ini, alkoholgers. Penikmat kopi itu ada keuntungannya, seperti ketika di pagi hari menyeruput kopi, kita mempunyai fokusnya itu lebih baik. Karena kafein membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kewaspadaan. Energi meningkat lebih cepat nih, alkoholgers, karena membantu tubuh lebih segar dan tidak mudah lelah. Risiko penyakit juga lebih rendah. Terkait lebih rendahnya risiko beberapa penyakit metabolik ya, seperti diabetes tipe 2, penyakit hati, dan penyakit jantung. Nah, tapi tidak semua orang cocok ngopi, karena dalam kondisi tertentu, nggak ngopi bisa lebih sehat nih. Karena bagi alkoholgers nih yang mempunyai lambung yang begitu sensitif, lebih baik jangan ngopi. Atau sulit tidur, punya anxiety ataupun insomnia, lebih baik jangan ngopi pada malam hari ya. Jadi, siapa sih sebenarnya yang lebih sehat? Apakah yang ngopi setiap hari tanpa gula atau yang enggak ngopi? Yang enggak kopi ya. Ya, sebenarnya sih bukan soal ngopi atau tidaknya, tapi gimana soal Anda memilih dan menyesuaikannya. Jadi, yang bisa dilihat adalah kenali tubuh Anda. Setiap orang mempunyai reaksi berbeda terhadap kafein. Lihat juga waktunya. Kalau udah sore jam segini, ya pagi alkoholgers pasti lebih memilih ngopi. Dan malamnya bisa tidur. Tapi ada juga yang ngopi jam segini, tapi malamnya enggak bisa tidur. Nah, walaupun ngopi enggak kopi, harus nih. Kalau bisa sih tanpa gula. Nah, entah itu minuman matcha, coklat latte. Karena akan mengurangi manfaat yang akan diberikan. Jadi, alkoholgers tim yang ngopi tiap hari atau sama sekali nggak ngopi?

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM.
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Begitu deep banget lagu ini Elkogers dari Nicky dengan Oceans and Engines, karena menceritakan tentang rasa sakit dan perjuangan melepaskan kekasih. Jadi kalau digambarkan, kepedihan saat harus berpisah ya, dan merelakan hubungan cinta meskipun keduanya masih saling mencintai. Jadi saya suka banget dari frasa penggunaan kata oceans ataupun lautan dan engines, mesin pesawat ataupun kapal. Jadi melambangkan jarak dan sarana transportasi yang memisahkan mereka. Nicky juga menegaskan bahwa dia memiliki atau memilih ya, untuk menyerah pada keadaan dan membiarkan jarak memisahkan mereka demi kebaikan bersama. Seperti sahabat saya, kalau sahabat ya bukan teman, sahabat saya dari SMP dan SMK. Jadi pacar perempuannya itu kerja di salah satu kapal di Turki lah ya. Jadi ke luar negeri. Dan baru-baru ini dia itu putus karena memang meskipun mereka itu saling mencintai dan hubungan cintanya itu lagi berbunga-bunga, tapi karena perbedaan waktu, perbedaan yang susah banget ya, karena miskomunikasi, kalau SMS-an, bukan SMS-an ya, tapi WhatsApp-an, jadul banget ya SMS-an, WhatsApp-an pun si laki-laki teman saya, sahabat saya jam 7 pagi, palingan si perempuan balesnya jam ya jam 3 pagi, ataupun siang-siang, sore ataupun malam, karena begitu ya. Akhirnya mereka kedua tidak bisa melanjutkan hubungan, tapi mereka berdua memang benar-benar cinta. Ya, untuk teman saya, sahabat saya, untuk Guna ya, siapa tahu kedepannya bisa memilih dan mendapatkan perempuan idam-idam.

Banyak. Kita bacain requestan yang sudah gabungan ya di sini di WhatsApp Elkoga 081236155969. Ada Nyoman Lastra di sini, Eli Nyoman Lastra ya, yang udah gabungan dari Look-Look, request lagunya Westlife yang My Love, terus Ramnya buat anak-anak mama, untuk ucapan dan doanya di ultah mama hari ini. Untuk Agung, terima kasih, dan Rayu. Wih, ada ulang tahun nih untuk Bunda Nyoman Lastra. Nanti Agung Permafamsa akan spesial juga puterin lagu untuk Eli Nyoman Lastra ya. Ada Sandra juga di sini yang mau request lagu The Script yang The Man Who Can Be Moved. Yang The Script. Mepet? Enggak ada kata mepet. 15 menit itu masih panjang. Bisa nonton 2 film ya di bioskop. Sekalian nemenin belajar buat ujian nih. Salamnya buat penyiarnya dan pendengar Elkogas di sore ini aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini dia The Script dengan The Man Who Can Be Moved.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Siapa di sini yang suka buah alpukat nih Alkogers? Apalagi alpukat ini enak ya, mau dijadikan jus, langsung dicemilin ataupun dijadikan bahan makanan seperti di Jepang sushi pakai alpukat itu rasanya sedap ya. Tapi harus digarisbawahi nih Alkogers, ternyata alpukat itu berbeda dengan buah lain. Alpukat itu tinggi lemak sehat. Kalorinya cukup tinggi nih, jadi sebaiknya dikonsumsi secukupnya. Misalnya 1/4 atau setengah buah per hari. Terus pisang juga. Pisang itu sumber energi yang sangat baik, namun memiliki karbohidrat dan gula yang lebih tinggi dibanding buah beri-beri lainnya. Jadi sangat bagus ya dimakan sebelum olahraga. Jadi yang Agung Prabafamsa di sini tuh buah yang perlu dibatasi nih bagi alkogers yang mempunyai gula darah yang tinggi, tinggi gula ataupun tinggi lemak ya. Mangga, anggur, dan yang Indonesia banget adalah durian. Karena durian ini memiliki kepadatan kalori yang sangat tinggi dibandingkan buah lainnya.

0: 89 Okogia Radio Bali. Lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan yaitu Discoria featuring Lalei Manino, Andin dan Bandung Jazz Orchestra dengan selamat ulang tahun. Saya spesial puterin lagu ini untuk Bunda Ili yang lagi ini berulang tahun, ataupun buat Elkogers nih yang hari ini tanggal 15 Mei 2026 yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, doa terbaik untuk Elkogers semuanya yang lagi dengerin Elkogers Radio Bali dari Agung Prabafamsa. Oke, karena udah jam 6 sore, izinkan Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger semuanya. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Sudah-sudah ya, duduk dulu, istirahat dulu sambil dengerin rati siaran di hari Jumat ini, tentunya di 15 Mei 2026. Mungkin untuk Elkogers yang sudah atensinya dari pagi sampai sore ini, pasti jangan bosan ya dengar namanya Ratinari gitu ya. Karena tentunya di hari ini di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti, Rati akan menghadirkan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga apapun itu tentang kehidupan ya. Dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu libur, tentunya pasti masih ada juga ya yang tetap semangat kerja sampai sore hari ini. Ataupun mungkin ada yang di jalan, itu tetap hati-hati juga di jalan ya. Bahkan yang sedang menunggu macet, itu tetap juga hati-hati karena ada orang yang menunggu di rumah ya. Supaya sore Anda tetap terasa santai dan juga menyenangkan, selama 2 jam ke depan tentunya Ratih akan menemani Anda dengan deretan musik asli Indonesia koleksi Elkoger Radio Bali ya. Dengan menyambut hari besok Sabtu, kemudian juga Minggu dengan istirahat dengan tenang ya Elkogers ya. Dan tetap atensinya bersama saya Retinari sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Saat merasa kehilangan arah, bahkan kehilangan semangat atau kehilangan jati diri, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah di saat kehilangan jati diri kita mendekat kepada Tuhan? Tidak ya. Setiap harinya kita harus merasa berterima kasih telah diberikan proses atau jalan hidup seperti sekarang, dan juga senantiasa bersyukur terhadap kehidupan ya. Karena tidak semua orang bisa mengungkapkan rasa lelah itu kepada orang lain. Ada kalanya hati terasa kosong, hampa, pikiran terasa penuh, dan hidup itu seperti berjalan tanpa tujuan, Elkogers. Nah, di saat seperti itu kita sering sibuk mencari ketenangan ke banyak tempat, healing kemana-mana, padahal kadang yang paling kita butuhkan itu adalah kembali mendekat kepada Tuhan dengan berdoa, kemudian menenangkan diri dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan ya. Hati kadang bisa lebih terasa tenang, kemudian juga langkah hidup itu terasa lebih ringan dan mempunyai arah tujuan ya. Bukan berarti masalah itu langsung hilang, tapi setidaknya kita memiliki kekuatan untuk menjalani semuanya. Capek itu boleh, tapi jangan sampai kita menyerah dengan apa yang sudah kita jalani hari ini. Maka dari itu, saat dunia terasa melelahkan, jangan sampai kehilangan suatu pegangan ya, karena Tuhan itu selalu menjadi tempat pulang bagi hati yang sedang lelah dan juga bingung. Jadi kalau hari ini Anda merasa kehilangan jati diri, coba berhenti sejenak, heningkan semua pikiran dan juga tenangkan hati dan lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Karena terkadang, saat kita merasa paling jauh dari diri sendiri, dari situlah kita justru perlu mendekat kepada Tuhan.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Di jam segini memang paling enak untuk ditemenin cemilan, kemudian juga minuman segar, atau kayaknya ada aktivitas seperti belanja kebutuhan harian, mingguan, yang bikin hati senang ya Elkoger.

ada di Little Joy Beef Cheese itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Dan untuk Anda yang sedang mencari skincare atau kosmetik, di sini ada Hanasui Serum Cushion itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Dan untuk momi-momi di rumah, ini ada SGM Bunda Hamil Menyusui, itu mendapatkan potongan harga Rp6.700. Selanjutnya juga ada BB Lux Gold Vanilla, itu mendapatkan potongan harga Rp7.500 ya. Dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang bisa Anda pilih, tentunya belanja hemat, praktis, dan juga menyenangkan ya. Jangan sampai kelewatan momen ini, ajak keluarga, teman, dan juga orang-orang terdekat langsung kunjungi Klendis terdekat sekarang juga, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: on Cougar Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Watch that. I need some music.
3: It rocks. Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Mengatur waktu dengan baik adalah salah satu kunci agar aktivitas sehari-hari itu terasa lebih teratur dan tidak berantakan. Istilahnya adalah time management ya Elkogers. Kadang kita merasa waktu 24 jam itu kurang. Padahal seringkali waktunya ada, hanya penggunaannya yang belum tepat. Terlalu banyak menunda pekerjaan, terlalu lama bermain gadget ataupun handphone, atau melakukan sesuatu tanpa sebuah prioritas bisa membuat waktu itu cepat habis tanpa terasa. Karena itu penting untuk belajar yang namanya manajemen waktu sejenak ya. Cobalah membuat sekarang sebuah daftar atau to-do list ya, kegiatan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dilakukan nanti. Dengan begitu aktivitas menjadi lebih terarah dan tidak membuat pikiran terlalu penuh. Daniel Kogers juga bisa mencatatnya di catatan kecil, kemudian juga di handphone, itu bisa membuat sebuah list prioritas itu di hari hamin satunya kita buat besok kita mau ngapain ya gitu ya. Misalnya di pagi hari kita adanya jogging, habis itu melakukan pekerjaan yang tertunda, itu bisa dilakukan dengan melakukan to-do list. Mengatur waktu juga berarti disiplin terhadap diri sendiri. Saat ada waktu untuk belajar, gunakan sebaik mungkin. Saatnya waktu istirahat, jangan memaksakan diri terlalu berlebihan. Karena hidup yang seimbang bukan hanya soal bekerja terus-menerus ya, tetapi juga tahu kapan harus berhenti dan juga menjaga diri tetap sehat. Dan ingat, waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi, jadi pastikan gunakan waktu Anda sebaik mungkin, bermanfaat untuk membuat diri berkembang menjadi lebih baik.

96.9 FM Elkoger Radio Bali. Sekarang lagi rame banget ya tren mama-mama muda yang habis antara anak sekolah lanjut ngopi cantik atau pilates bareng bestie. Dulu mungkin image seorang ibu itu habis antar anak langsung pulang, beberes rumah, masak, terus sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi sekarang sudah berubah ya, lifestyle para mama muda udah mulai berubah, yang mana sudah mulai aktif, produktif, dan juga punya waktu untuk diri sendiri atau me time. Ada yang lanjut kerja di coffee shop, kemudian juga ada yang bikin konten, kemudian juga belanja kebutuhan rumah, bahkan ada juga yang langsung olahraga pilates ya, biar badannya tuh tetap segar gitu. Kemudian juga ada sebenarnya bukti kalau sekarang para ibu itu juga makin sadar ya pentingnya menjaga kesehatan, apalagi ngurus rumah, ngurus anak ya, kadang masih bantu cari penghasilan, jadi sesekali ngopi, kemudian juga ngobrol sama teman, olahraga ringan itu bisa jadi nge-recharge energi biar mood itu tambah naik ya seharian. Apalagi pilates yang sekarang tren, hits banget ya, karena katanya selain bikin badan lebih sehat, postur tubuh itu jadi lebih bagus dan pikiran lebih rileks. Tapi di balik tren itu ada juga yang bilang kalau kehidupan sekarang memang menuntut semua orang itu tetap aktif dan juga punya kegiatan ya. Kalau Elkoger sendiri bagaimana nih? Abis antar anak tim langsung pulang ke rumah atau malah lanjut me time?

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah pernah mendengar istilah intermittent fasting diet ya? Di media sosial lagi rame banyak orang yang sharing tentang perjalanan dietnya, yang mana katanya dengan menggunakan metode intermittent fasting ini lebih santai dan tidak terlalu menyiksa ya. Jadi konsep IF ini merupakan makan hanya di jam tertentu ya, lalu sisanya tubuh itu diberi waktu istirahat. Bukan berarti kita tidak boleh makan seharian ya, tapi lebih mengatur jam makannya. Tentu saja makanya banyak orang yang bilang metode ini lebih nyaman dijalani dibanding diet ketat yang harus menghindari semua makanan favorit. Karena jujur saja, kebanyakan orang yang gagal diet itu bukan karena tidak niat, tapi karena terlalu tersiksa ya. Baru beberapa hari udah tidak boleh makan ini, itu akhirnya malah balas dendam makan lebih banyak ya. Nah kalau intermittent fasting ini banyak yang merasa masih bisa menikmati makanan favorit asal kalorinya itu terkontrol ya atau porsinya, tapi juga tahu waktu yang tepat. Bahkan sekarang tren intermittent fasting ini tidak cuma untuk nurunin berat badan saja, tetapi juga bisa badan itu terasa lebih ringan, kemudian juga istirahat juga lebih rileks dan lebih tentunya hemat pengeluaran jajan. Tapi tetap ya, semua harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, jangan sampai ikut tren cuma karena viral di sosial media, padahal tubuh itu malah nambah drop. Yang penting itu adalah pola hidup sehat dijaga. Minum air putih yang cukup, kemudian juga konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa juga istirahat. Karena diet yang bagus itu bukan yang cepat kurus secara instan, tapi yang bisa dijalani dengan nyaman dan konsisten dalam jangka panjang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Di dalam dunia pendidikan, belajar bukan hanya soal akademik dan juga nilai semata. Karena pendidikan juga memiliki peranan penting dalam membentuk suatu etika, moral, tanggung jawab, dan juga kejujuran seseorang. Terkadang menjadi pintar dan juga cerdas memang penting, tetapi memiliki sifat atau sikap yang baik itu jauh lebih berarti dalam sebuah kehidupan. Sebab ilmu tanpa etika bisa kehilangan arah, dan prestasi tanpa kejujuran tidak akan memiliki nilai sesungguhnya. Di lingkungan pendidikan Elkogers ya, seseorang tidak hanya diajarkan cara menghitung, menghafal, kemudian juga membaca atau memahami sebuah pelajaran. Tetapi ada hal yang sering dilewatkan atau hal penting yang perlu diketahui, yaitu bagaimana menghargai orang lain, kemudian juga bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin dalam bertindak, dan berani berkata jujur. Maka dari itu, karakter yang baik tidak terbentuk hanya dari sebuah teori, tetapi dari kebiasaan dan lingkungan yang mendidik dengan contoh yang baik juga. Karena pada akhirnya, keberhasilan seseorang bukan hanya dilihat dari seberapa tinggi nilainya, seberapa banyak prestasinya, tetapi juga dari bagaimana sikap dan cara mereka menjalani sebuah kehidupan.

padat, kemudian juga kerjaan yang numpuk, tuntutan hidup semakin meningkat ya, sampai sibuk ngurusin orang lain juga. Kadang kita lupa buat benar-benar mendengarkan diri sendiri. Padahal me time itu penting banget ya, supaya kita tahu sebenarnya apa yang bikin kita bahagia, kemudian juga apa yang membuat kita lelah, dan apa yang selama ini mungkin terpendam sendirian. Dan ternyata me time itu tidak harus mahal atau selalu pergi ke tempat fancy ya. Ada yang merasa tenang cuma dengan dengar musik di kamar, kemudian juga nonton film favorit, olahraga ataupun journaling, ngopi sendirian, atau menikmati suasana senja di pantai. Dari situ biasanya orang jadi lebih paham sama dirinya sendiri, lebih mengerti sebuah batasan kemampuan, kemudian juga menghargai dirinya sendiri setelah terlalu lama sibuk memenuhi sebuah ekspektasi orang lain. Karena jujur ya Elkogers, di zaman sekarang banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya batinnya itu lagi capek, kemudian juga pikiran penuh dan jenuh dengan dirinya sendiri. Makanya solusi me time itu kadang bukan soal menyendiri, tapi soal memberi ruang buat diri sendiri itu supaya berpikir tetap sehat. Dan saat kita mulai mengenal diri sendiri, biasanya kita itu lebih mudah menentukan tujuan hidup, kemudian juga lalu tahu bagaimana lingkungan yang sehat, yang memberikan kita vibe positif, dan lebih ngerti apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukan cuma mengikuti sebuah tren atau omongan orang lain. Jadi kalau akhir-akhir ini kalian merasa jenuh dan juga penat, mungkin bukan karena kurang hiburan, tapi memang tubuh dan pikiran kalian lagi minta waktu istirahat sebentar.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Senja selalu punya cara sederhana untuk memancarkan keindahannya. Warna langit yang perlahan berubah tentu saja membuat suasana yang tenang ya Elkogersia. Tidak selalu terang, juga tidak selalu sempurna, tapi tetap indah untuk dinikmati. Dan ternyata hubungan itu juga kurang lebih seperti senja ya. Karena dalam sebuah hubungan pasti ada masa bahagia, ada juga fase salah paham ataupun sifat pasangan yang terkadang tidak sesuai harapan. Bahkan ada keadaan yang membuat kita lelah dengan sifat atau mungkin kita belum bisa menerima kekurangan dan juga kebaikan pasangan, itu yang membuat kita lelah. Tapi hubungan yang kuat bukan tentang mencari seseorang yang sempurna tanpa kekurangan, melainkan bagaimana dua orang itu bisa saling melengkapi baik buruknya pasangan masing-masing, kemudian juga belajar saling memahami ego, kemudian mengerti kekurangan, dan tetap memilih bertahan saat keadaan tidak selalu mudah. Sama seperti senja Elkogers yang tetap dinanti meski warnanya terkadang berubah setiap hari, hubungan juga atau relationship akan terasa indah kalau dijalani dengan rasa sabar, pengertian, dan saling menghargai ya. Karena rasa sayang dan cinta yang sebenarnya bukan soal menemukan pasangan yang sempurna, tapi menemukan seseorang yang tetap ingin tinggal meski sudah tahu semua kekurangan dan lebih kita.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sekarang sudah tepat di pukul 8 malam ya Elkoger. Itu tandanya Rati dan Elkoger akan mengakhiri perjumpaan hari ini. Semoga apa yang Rati sampaikan tadi menjadi bekal dan bermanfaat bagi Anda ya, dimanapun berada. Dan tetap juga menjaga kesehatan dan juga tetap aktif dan produktif setiap harinya. Saatnya saya Rati Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

96.9 LKGA Radio Bali. Dani Basyari di sini, dan ini adalah Rest and Dream edisi Friday in Love hingga jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat malam Elkogars. Kembali lagi bersama saya Dani Basyari di Rest and Dream edisi Friday in Love hari Jumat 15 Mei 2026. Semoga malam ini Elkogars lagi dalam suasana yang hangat, mungkin sedang berduaan dengan seseorang yang spesial, atau sedang memeluk kenangan lama sendirian di kamar. Wah, sedih sekali. Tapi jangan bersedih ya, karena malam ini kita harus bersenang-senang karena kita akan membahas tentang cinta. Dan tentunya juga malam ini kita akan melakukan perjalanan yang sedikit berbeda nih Elkogars. Bukan ke tempat yang jauh, tapi ke masa yang mungkin sudah lama tidak kita kunjungi, yaitu era 2000-an. Masa ketika cinta terasa lebih berat karena harus diperjuangkan tanpa bantuan teknologi secanggih sekarang. Kita akan mengobrol soal bagaimana rasanya jatuh cinta di era itu. Kenapa surat cinta terasa lebih bermakna dari 1000 pesan WhatsApp? Dan juga kenapa menunggu telepon dari si doi itu menegangkan tapi menyenangkan? Dan juga kenapa film-film romantis Indonesia waktu itu bisa bikin kita menangis sampai bantal basah? Banyak sekali yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Dan juga kalau Elkogars punya cerita cinta masa lalu yang mungkin mau dibagi atau sekedar request lagu favoritnya, boleh banget langsung aja melalui WhatsApp di 081236155969 atau di Facebook kita di Langkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana dulu Elkogars, siapkan secangkir teh hangat atau apapun yang biasanya menemani malam Jumatnya, karena malam ini kita akan bernostalgia tentang cinta yang sederhana tapi membekas di seumur hidup kita.

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: 96.9

96.9 Ilkoga Radio Bali. Sebelum kita membahas tentang percintaan di tahun 2000-an, Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp. Karena di WhatsApp sudah ada dari Madehendra seputaran Tabanan yang ingin request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim-kirim salamnya juga buat aku yang lagi santai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Selamat menikmati santainya karena besok kita akan menghadapi weekend. Sudah pasti kita harus melepaskan penat yang terjadi semingguan ini ya. Dan terima kasih juga untuk Madehendra yang sudah memberikan request lagunya yang akan Dani putarkan sebentar lagi. Lanjut ada dari Kadek Giri Mahendra seputaran Sanur. Gimana kabarnya nih Kadek Giri? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Justin Bieber kak yang Baby Baby Baby. Tadi juga udah Dani ini ya, udah Dani puterin lagunya. Kalau boleh request dua enggak kak? Oh boleh banget nih, mau request lagu apa? Ada nih di bawahnya. Jadi kalau enggak yang Baby, boleh lagunya Owl City. Pak yang apa ini ya, Owl City pakai lagu on vokal dulu. Oke, nanti kasih tahu ya judulnya apa tentang lagunya Owl City, karena kan lagunya bagus-bagus dan juga banyak. Nanti Dani tunggu ya untuk request judul lagu dari Owl City. Terus juga dari Kadek Giri Mahendra ingin dibacakan nih tentang Friday in Love hari ini. Karena Kadek punya kisah cinta seorang hari pernikahan di sekeliling Asia dalam serial film romantis sekolahan remaja dan dewasa tentunya, yaitu Gakugen memakai seragam sekolah Korea dan Jepang. Mungkin ini maksudnya adalah kisah cinta dari seseorang yang menikah, terus juga ada banyak pernikahan di Asia seperti film romantis sekolahan remaja dan dewasa. Wah, ini kayaknya ceritanya sangat menarik sekali nih, nanti kita akan bacakan. Lanjut ada dari siapa ini ya? Ada dari Neneng dari seputaran Petanu yang mau request lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi kak. Terima kasih kembali, terima kasih Bli maksudnya. Selamat ulang tahun ya. Hah? Siapa yang ulang tahun? Saya ulang tahunnya masih lama, tapi terima kasih sudah mengucapkan selamat ulang tahun untuk saya. Jadi selamat ulang tahun juga untuk Neneng. Mungkin hari ini Neneng juga ulang tahun ya. Apa sih? Oke, lanjut kita sekarang ke Instagram dulu, karena di Instagram juga sudah mulai rame. Di Instagram ada dari Nyoman Latri seputaran Abian Semal, ingin request lagunya Mahal Ini yang Bawa Dia Kembali. Kirim-kirim salamnya juga buat sahabat Elkogers, Pak Dani, terima kasih. Sama-sama untuk Ibu Nyoman Latri, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Lanjut ada dari cucunya, yaitu Adi Suputra dari Abian Semal juga, mau request lagunya Rosa, judulnya Pudar. Kirim-kirim salamnya juga untuk Dani Basiari aja, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya ya.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, sekarang kita pindah ke Instagram ya. Tadi juga sudah beberapa yang Dani sapa melalui Instagram. Sekarang Dani mau menyapa kadegirimahendra@gmail.com9 dari seputaran Denpasar yang ingin merequest lagunya Rihanna, Diamonds. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Sie-sie spasibo dan arigato gozaimasu. Sama-sama untuk Kak Dini Mahendra. Panjang sekali kalimat apa ininya ya, terima kasihnya. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari siapa ini? Dari Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wah, Dani masih mempertanyakan nih, pendengar dari masa depan ini tahun berapa kira-kira? Kira-kira tahun berapa ya? 2030 mungkin atau 2050 mungkin ya kan? Karena kan dari masa depan ya. kayak karakter film sore kalau nggak salah, dia juga dari masa depan. Dan ini cukup menarik nih Ilkogers, karena Dani dibilang Dani Olmo. Jadi halo Bli Dani Olmo. Wah, kemarin itu Dani sempat mempertanyakan siapa sih atau apa sih artinya Olmo ini. Ternyata Dani Olmo ini adalah pemain sepak bola ternyata. Dan Dani juga ini ya, karena kurang update masalah sepak bola, jadi kayak apa arti Olmo ini. Dan ternyata dia pemain sepak bola. Dan lupa Dani gak salah dia pemain sepak bola mana. Mau request lagunya ini kak, Sela on Seven yang melompat lebih tinggi. Wah, bagus sekali lagunya. Sukses kebon beli. Wah, terima kasih. Sehat dan bahagia dan banyak uangnya selalu. Amin. Selamat bertugas juga ya. Terima kasih kembali untuk Ucil Marucil. Lanjut, ada dari Kade Hendra 929. Selamat malam Dani, selamat malam Kade Hendra, apa kabarnya? Dari seputaran Sanur nih Bli, yang mau request lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Wah, bener banget ya, wanita memang harus dimengerti, tapi alangkah baiknya sebagai pasangan kita saling mengerti. Karena kan namanya berpasangan, ada dua insan di sana ya kan. Kalau misalkan salah satunya tidak ingin mengerti atau masing-masing egois, bisa dipastikan ya kalau hubungannya tidak langgeng. Bukan tidak langgeng sih, mungkin tidak berjalan dengan baik. Tapi semoga Ilkogers tidak mengalami yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, terima kasih juga untuk Ade Hendra 929 yang sudah merequest lagunya. Lanjut, ada siapa lagi ya? Ada dari Kade Giri 2023 seputaran Denpasar yang ingin merequest lagunya Jikustik. Selamat malam. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, pernah gak tiba-tiba denger satu lagu lama dan dalam hitungan detik langsung teringat seseorang? Atau suatu masa yang sudah bertahun-tahun berlalu tiba-tiba teringat ya ketika kita mendengarkan sebuah lagu? Itulah yang unik dari era 2000-an di Indonesia. Cinta di zaman itu seperti punya cara untuk menempel jauh lebih dalam di ingatan kita. Bukan karena orang zaman itu lebih romantis ya, tapi karena konteksnya yang berbeda. Di era itu, industri film Indonesia sedang bangkit luar biasa, dimulai dari film dengan Ada Apa Dengan Cinta, yang lagunya juga tadi di awal sudah Dani puterin ya. Film ini juga rilis tahun 2002 kalau tidak salah, dan langsung mengubah cara anak muda di Indonesia untuk memandang cinta. Lalu menyusul I Fall in Love, ada juga film Dialova, terus juga film Heart, Ayat-ayat Cinta, itu semuanya hadir dalam waktu yang berdekatan. Membentuk semacam atmosfer di mana cinta menjadi topik paling penting dalam kehidupan remaja saat itu. Kalau zaman sekarang istilahnya itu adalah toppingnya ya. Jadi topping tentang cinta yang melengkapi kita di zaman itu gitu. Ditambah lagi dengan soundtrack dari Sheila on Seven, terus juga ada band Dewa 19, Peter Pan, Ungu yang diputar di mana-mana, di radio juga sampai hingga warnet, era itu seperti memiliki satu frekuensi yang sama. Dan frekuensinya sudah pasti adalah tentang cinta. Wah, manis sekali ya kalau kita membayangkan kehidupan di tahun 2000-an hingga 2010. Zaman memang berubah, teknologi juga berubah, tapi perasaan yang ditinggalkan era itu tidak pernah benar-benar pergi.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau sekarang kita bisa kirim pesan kapan saja dalam hitungan detik, bayangkan LKGers dulu ketika satu-satunya cara untuk mengungkapkan perasaan kita adalah lewat secarik kertas. Ya bener banget, melalui surat cinta. Karena di era 2000-an itu surat cinta bukanlah hal yang sepele. Menulis surat cinta itu butuh keberanian yang jauh lebih besar dari sekedar mengetik teks di layar HP. Kita harus duduk, kita harus merenung, terus juga kita memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Karena kalau salah tulis tidak ada tombol delete. Tidak ada juga tombol unsend ya, yang ada cuma penghapus dan tip X. Takutnya juga kertasnya rusak kan kalau di tip X. Dan juga kertasnya pun kadang dipilih yang wangi atau dihias dengan gambar kecil di sudutnya. Paling gampang kita menggunakan ini ya, Kogers, apa namanya itu, kertas binder ya. Mungkin ada yang tahu nggak ini kertas binder itu kayak gimana, yo. Atau masih ada yang menyimpan buku bindernya mungkin di rumah ya kan. Boleh dilihat lagi bukunya, pernah nggak sih nulis surat cinta atau istilahnya diary untuk seseorang yang dicintai. Lalu ada proses menegangkan berikutnya, bagaimana cara menyampaikannya. Entah dititipkan ke teman, diselipkan di dalam buku, atau memberanikan diri nih menyerahkan langsung dengan tangan yang gemetar. Dan ketika surat cinta itu dibalas, deg-degannya bisa sampai berhari-hari. Perasaan menunggunya itu juga tidak bisa kita percepat dengan notifikasi apapun ya. Justru yang membuat semuanya terasa begitu berharga adalah rasa deg-degannya. Karena kan kita sampai kepikiran nih, suratku dibalas enggak ya, atau enggak suratku kekirim enggak ya, kalau misalkan lewat pos, kantor posnya benar enggak ya ngirimnya, takutnya alamatnya salah, dan berbagai banyak sekali alasan-alasan yang membuat kita makin deg-degan. Dan juga satu surat yang ditulis dengan tangan gemeteran ini kadang lebih berbicara daripada ribuan pesan yang dikirim dalam semalam.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih bersama Dani Basyari di Rasa and Dream edisi Friday in Love hari Jumat 15 Mei 2026, tepat di jam 10 malam waktu Elkoga Radio Bali. Dan untuk Elkogers yang baru saja bergabung, selamat datang. Karena tadi di jam pertama kita sudah membuka lembaran nostalgia cinta era tahun 2000-an. Dari bagaimana rasanya jatuh cinta tanpa media sosial, seperti mengirim surat-surat cinta melalui surat, terus juga sampai kenapa di era itu punya caranya tersendiri yang tidak bisa digantikan di zaman apapun. Di jam kedua ini kita akan masuk lebih dalam lagi nih Elkogers, membahas film-film romantis yang paling membekas dari era itu. Lagu-lagu yang jadi soundtrack hubungan waktu zaman SMA, dan tentu saja cerita-cerita yang mungkin masih Elkogers simpan rapi di sudut hati yang paling dalam. Jangan lupa juga untuk kirimkan cerita dan request lagunya melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosagagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena sisa lagi 1 jam ini bersama Dani Basyari, kita akan melanjutkan perjalanan nostalgia ini setelah lagu yang satu ini.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Satu lagu requestan dari Bunda Eli Lastres, putaran Kluk-Kluk, lagu dari Liodra Andiranto Sang Dewi. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih. Sama-sama untuk ibu lagi. Untuk Bunda Eli Lastre yang di Kluk-Kluk. Gimana kabaran nih Bunda? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga juga lagunya didengerin, pastinya didengerin ya. Bercanda ya Bunda. Semoga untuk Bunda Eli sehat selalu dan panjang umur juga. Lanjut, kita akan menyapa kembali yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Ilkoga Radio Bali. Karena ini sudah ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang ingin request lagunya Andi Liani, Satu Cinta Kalau Nggak Ada, boleh lagunya Bunglon, Cerita Lalu. Buat kakak, terima kasih. Sama-sama untuk beli Agus Ade. Lanjut, kita ada Saiful Rohman 552 dari seputaran Situ Bondo yang ingin request lagunya Faris RM Barcelona. Kalau tidak ada, boleh lagunya Adrian Marta Dinata, Kuingin Kau Tahu. Buat kakak, terima kasih. Sama-sama untuk Saiful Rohman. Gimana nih kabarnya yang di daerah Situ Bondo? Semoga sehat selalu juga ya untuk Saiful Rohman. Lanjut, kita ada siapa ini ya? Karena di Facebook ini juga sudah lumayan rame. Di Facebook kita ada dari Ketut Kalpa, dari Suwok Buleleng yang sudah hadir. Wah, selamat datang untuk beli Ketut Kalpa yang jauh-jauh dari Buleleng nih untuk mendengarkan Ilkoga Radio Bali Special Rest and Dream edisi Friday in Love. Lanjut, ada dari Oka Mulyarte Padang Sambian hadir beli. Woi, terima kasih sudah hadir untuk beli Oka Mulyarte. Dan juga ada siapa ini ya? Oh, ada Kade Hendra. Selamat malam Dani. Selamat malam juga untuk Kade Hendra dari seputaran Sanur hadir. Wah, terima kasih yang sudah hadir. Mau request lagunya Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Kirim-kirim salam untuk Bli Dani aja. Terima kasih untuk Kade Hendra. Lanjut, ada Bli Kade dari seputaran Denpasar. Mau request lagunya Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut, ada dari Bli Giri seputaran Sanur yang sudah hadir nih Bli. Wey, terima kasih sudah semangat untuk Bli Giri. Mau request lagunya Project Pop Bli yang Gara-Gara Kaina. Wah, kenapa ini Kania? Sedang bikin apa ini Kania? Nggak ya, bercanda ya. Kirim-kirim salamnya untuk Bli Dani aja. Terima kasih untuk Bli Giri. Lanjut, ada Komang Aryani seputaran Denpasar, mau request lagunya Owl City yang When I Can See You Again. Kirim-kirim salamnya untuk Bli Dani aja. Oke, terima kasih untuk Komang Aryani, semoga sehat selalu ya. Untuk Bli Giri juga tadi, semoga sehat selalu. Lanjut, ada siapa lagi ya? Oh, tadi Bli Oke Mulyarto sudah. Terus juga ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung hadir. Terima kasih Bli. Woi, sama-sama untuk Bli Komang, Bli Nyoman Landung ya. Semoga sehat juga untuk Bli Nyoman. Dan ditunggu aja lagunya yang tadi sudah merequest.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Sekarang Dani mau membacakan requestan dari Kade Giri Mahendra ya, yang mengajak kita untuk membayangkan sebuah pesta pernikahan romantis yang terinspirasi dari serial drama Asia, di mana para tamu dan pengantinnya tidak memakai gaun mewah berpayet, melainkan seragam gakuran khas Jepang serta seragam sekolah Korea yang sangat ikonik. Sebuah perayaan yang membawa kita kembali ke masa-masa paling indah di sekolah. Pernikahan dengan tema ini melambangkan perjalanan cinta yang melintasi waktu, dari masa remaja menuju kedewasaan. Ketika sang mempelai pria mengenakan gakuran hitam yang gagah dan mempelai wanita tampil anggun dengan seragam sekolah Korea yang rapi, mereka sedang merayakan awal mula rasa itu tumbuh. Ini adalah bentuk penghormatan bagi kisah cinta masa sekolah yang berhasil bertahan melewati ujian kedewasaan hingga akhirnya bersanding di pelaminan. Semoga konsep yang membuktikan bahwa cinta sejati ini tidak pernah kehilangan jiwa mudanya. Jadi untuk Elkogers, konsep pernikahan ini mengingatkan kita kalau cinta terbaik adalah yang membuat kita selalu merasa muda bersama pasangan. Meski kita sudah melangkah ke dunia dewasa yang penuh tanggung jawab, memori tentang masa sekolah akan selalu menjadi babak paling manis dalam buku kehidupan kita. Karena pada akhirnya, komitmen sejati ialah janji untuk tetap saling mencintai dengan ketulusan yang sama seperti saat pertama kali jatuh cinta di koridor sekolah.
1: Hey, you moved my stump! I'm gonna wreck it!
2: I can fix it!

96.9 Koga Radio Bali. Siapa di sini yang pernah mengangkat telepon rumah lalu jantungnya langsung berdebar waktu mendengar suara si doi di ujung sana? Jadi pada saat tahun 2000-an hingga 2010, sebelum banyaknya telepon pintar atau handphone, dulu kita mempunyai telepon rumah ya. Kalau nggak telepon rumah, pada saat itu kita biasanya menelpon dengan telepon umum atau nggak wartel. Mungkin dari Kogers masih ingat tentang wartel atau telepon umum di pinggir jalan yang mempunyai bilik berwarna biru, yang ketika kita ingin menelpon itu biasanya kita harus menyediakan uang 100 perak atau 100 rupiah hingga 1000 rupiah yang koin ya. Karena biasanya semakin besar nominalnya, entah 100, 200, 500 itu termasuk dalam durasi teleponnya. Kalau nggak salah itu 100 rupiah itu semenit apa berapa menit gitu ya. Pokoknya yang paling besar itu adalah 500 rupiah apa 1000 gitu. Itu biasanya durasinya lebih lama ketika kita menelpon. Apalagi kalau misal kita nelpon doi ya, wah itu kayaknya bisa ngabisin banyak duit. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang siklus ya, di ruang lingkup rumah ada yang namanya dulu itu telepon rumah. Jadi telepon rumah itu adalah salah satu simbol paling ikonik dari pacaran era tahun 2000-an. Tidak seperti HP zaman sekarang yang langsung terhubung ke orangnya, telepon rumah itu penuh rintangan. Jadi kita harus melewati screening pertama dari anggota keluarga lain yang mengangkat telepon lebih dulu. Kalau yang angkat adalah ayah atau ibu dari si doi, itu sudah seperti ujian pertama sebelum bicara. Lalu ada tradisi yang tidak kalah romantisnya, yaitu malam minggu atau yang dikenal sebagai malam mingguan. Zaman sekarang juga masih sama ya, tapi bedanya zaman itu ketika kita ingin mengajak doi untuk malam mingguan, kita bukan menghubungi personalnya, tapi kita menelpon rumahnya. Jadi kita telepon nih nomor telepon rumahnya 0361 sekian gitu kan, lalu tiba-tiba yang ngangkat orang tuanya gitu. Tiba-tiba kalau ayahnya yang ngangkat itu rasanya kayak deg-degan gitu kalau ditanya, kamu siapa gitu kan, pasti deg-degan nih, ah mau ngomong siapa ya gitu. Itu kayaknya beberapa pengalaman ketika pacaran di tahun 2000-an. Terus juga ketika kita ingin malam mingguan, kita datang apel ke rumahnya, itu duduk di ruang tamu menemani orang tuanya yang sesekali melongok dari dapur. Semua itu serba terbatas, tapi justru karena terbatas itulah setiap momen terasa sangat berharga. Mungkin kalau misalkan zaman sekarang itu ada yang bilang pacaran depan gang ya, karena takut untuk ke rumahnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kenapa harus takut? Kita sebagai laki-laki kan juga harus gentle ya. Kalau kita ingin menjemput anaknya orang, kita harus benar-benar minta izin langsung kepada orang tuanya. Dan satu hal yang paling dikenang dari era itu adalah telepon sampai ketiduran. Berbicara tentang apa saja sampai salah satu dari kalian tidak ada yang sadar, sudah terlelap dengan telepon masih menempel di telinga. Zaman sekarang juga hampir sama ya, kita menelepon lewat WhatsApp gitu Elkogers. Cuman bedanya zaman dulu itu ada yang namanya kita harus menelpon berapa menit gitu, nanti ada gratis telepon hingga jam berapa gitu. Atau enggak, kalau Elkogar sedang ingat, di tahun 2000-an itu ada yang namanya kayak SMS gratis. Jadi ketika kita sudah mengirim 10 SMS nih ceritanya, nanti kita akan mendapatkan 100 SMS gratis. Wah, biasanya tuh benar-benar dipakai ya untuk menanyakan kabar tentang doinya. Tapi kalau zaman dulu itu kita ada yang namanya pesannya itu terbatas ya. Jadi HP-HP zaman dulu itu juga kalau misalkan menerima pesan masuk, itu biasanya hanya fokus atau terbatas hingga 100 atau enggak 150 SMS gitu kalau enggak salah. Ya pokoknya di zaman 2000-an itu serba terbatas ya Elkogers. Dan malam minggu juga sekarang mungkin terasa biasa saja, tapi dulu malam minggu itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu dalam seminggu. Karena kebetulan besok malam minggu nih, kira-kira Elkogers sudah punya rencana nggak untuk malam minggu besok?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Ilkogia Radio Bali. Ada yang bilang cinta paling terasa indah justru ketika harus diperjuangkan. Dan di era 2000-an memperjuangkan cinta itu termasuk perjuangan melawan larangan orang tua. Katanya ya. Dan di era 2000-an pacaran masih menjadi sesuatu yang dilakukan dengan sangat hati-hati di depan orang tua. Bukan berarti cintanya tidak serius ya, justru sebaliknya Nelkogers. Karena terbatas itulah setiap momen bersama menjadi sangat berarti. Pulang sekolah bareng, naik motor seperti sekarang ya. Jadi pulang sekolah bareng jalan kaki itu adalah kemewahan tersendiri. Karena itu mungkin satu-satunya waktu yang bisa kita habiskan berdua tanpa pengawasan. Mungkin juga makan bakso semangkuk berdua sambil berbagi sendok. Itu bukan kekurangan, tapi itu adalah keintiman yang paling tulus. Ada juga tradisi unik yang membedakan zaman 2000-an adalah kita bertukar buku diary. Bukan untuk sekedar dibaca, tapi sebagai cara untuk berbagi hal-hal yang terlalu dalam untuk diucapkan langsung. Atau menitipkan pesan lewat teman yang kadang pesannya sampai sudah berbeda isinya karena sudah melewati terlalu banyak perantara. Semua itu mungkin terdengar sederhana, tapi dari kesederhanaan itulah kenangan yang paling manis terbentuk. Cinta tidak membutuhkan banyak fasilitas untuk menjadi nyata, ia hanya membutuhkan dua orang yang mau hadir sepenuh hati untuk satu sama lain.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau ada satu hal yang paling bisa kita pelajari dari cara orang jatuh cinta di era 2000-an, itu adalah kehadiran yang penuh. Jadi di era itu ketika kita bersama seseorang, kita benar-benar hanya bersama orang itu. Tidak ada layar yang membagi perhatian satu sama lain, tidak ada notifikasi yang mengganggu, tidak ada keharusan untuk memfoto momen dan mengunggahnya. Yang ada hanyalah diri kita, dia, dan waktu yang kita habiskan bersama. Mungkin itu yang membuat kenangan dari era itu terasa lebih padat dan lebih berwarna. Karena setiap momennya dinikmati sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Di era sekarang dengan segala kemudahan teknologinya, justru kehadiran yang penuh itu yang semakin langka. Dan juga semakin mahal pastinya nilainya. Jadi mungkin pertanyaan yang paling worth it untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah kapan terakhir kali kita benar-benar hadir sepenuhnya untuk orang yang kita cintai dan sudah pasti kita sayangi. Cinta di era 2000-an mengajarkan kita bahwa hal terbaik yang bisa kita berikan kepada seseorang bukanlah hadiah yang paling mahal, tapi waktu kita yang tidak terbagi.

0: 96.9 Ilkoga Radio Bali. Lagu Munajat Cinta dari The Rock adalah lagu tentang harapan, kesabaran, dan iman dalam menanti jodoh. Sebuah lagu yang pas untuk menutup Resen Dream pada malam hari ini. Tentunya musiknya yang ceria membuat lagunya tentang kesepian ini tidak terdengar cengeng atau menyedihkan, melainkan penuh optimisme bahwa Tuhan suatu saat akan mengabulkan doa tersebut. Dan itulah lagu dari The Rock, Munajat Cinta, sekaligus menjadi penutup kita pada malam hari ini. Karena tidak terasa Nilkogers 2 jam sudah dan menemani pada malam Jumat kita di Rest and Dream edisi Friday in Love, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, tepat di jam 11 waktu Ilkoga Radio Bali. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Ilkogers yang sudah setia menemani Dani malam hari ini. Tentunya yang sudah berbagi cerita, mengirimkan salam, request-request lagu yang pastinya membawa kita kembali ke masa yang sangat indah. Dari surat cinta yang ditulis dengan tangan gemetar, telepon rumah yang harus melewati ayah atau si ibu, hingga malam minggu yang paling ditunggu-tunggu dalam seminggu. Era 2000-an mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan banyak hal, ia hanya membutuhkan keberanian untuk hadir dan ketulusan untuk bertahan. Malam ini, apapun kondisi hati kita, apakah sedang jatuh cinta, sedang rindu, sedang berdamai dengan masa lalu, atau sedang belajar mencintai diri sendiri, semoga malam ini memberikan sedikit kehangatan yang kita butuhkan. Ingatlah Ilkogers, cinta yang paling indah adalah yang membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Untuk itu, akhir kata dari Dani Basyari, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Dani Basyari pamit undur diri, selamat beristirahat, dan selamat malam.
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. Ilkoga Radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Valley.

0: Gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Altogether Radio Bali. Selamat pagi Altogers.
1: Selamat hari Sabtu.
0: Ada Bagas Krisna di sini
1: dan juga Griselia yang akan menemani Anda di Altogether Fresh Morning
0: sampai jam 9 pagi.
1: Stay tuned.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.6 Alkoger Radio Bali. Selamat pagi Alkoger. Hujan nih hujan.
1: Ini kalau kayak gini-gini emang enaknya di rumah aja Alkoger sebenarnya ya.
0: Betul. Tapi buat Anda yang harus bekerja di pagi hari ini, wah jangan khawatir karena Bagas Krisna udah hadir nih.
1: Ya tentunya seperti Griselia juga yang menemani Anda Alkoger. Kami juga tetap bekerja kok menemani pagi Anda ya. Di Alkoger Friday Morning hari ini kami hadir dengan berita-berita terupdate Alkoger. Di jam 7 dan jam 8 kami hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali di Berisik Berita Asik pastinya.
0: Betul. Kemudian di jam 8 sampai jam 9 kita akan ngobrol asik membahas Ilku Gatra ya. Betul. Hari ini mengenai apa ya?
1: Rangkuman berita yang hangat dibicarakan sepekan ini ya. Jadi kita nanti akan update juga kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas di Alkogatra nanti. Boleh nanti kan sampai jam 8 di jam 9 juga ya Alkogers.
0: Tuh, dan kita kayaknya kasih spill dikit ya. Karena udah pasti selama seminggu belakang berita mengenai Nadiem Makarim ini sangat ramai diperbincangkan di berbagai media Alkogers.
1: Betul, karena terkait putusan terakhirnya pun akhirnya banyak sekali public figure yang speak up gitu ya terhadap ketidakadilan putusan ini. Wah, apakah Alkogers juga merasakan yang sama ya? Boleh bagikan pendapatnya. Kalau mau ramein dari sekarang di sosial media Alkogers juga boleh sekali.
0: Betul, bisa gabungan berikan pendapat Anda mengenai berita soal Nadiem Makarim ini via WhatsApp di 081236155969.
1: Atau juga boleh lewat Instagram kita di @alkogfm dan Facebook kita di Langkosa Gagana.
0: Betul, dan pastinya kita akan muterin lagu asik untuk menemani ruang dengar Anda sampai jam
1: 9 nanti.

0: Yoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9 FM.

0: Dan di 6.9 Elko Gear Radio Bali September 99, lagu yang asik untuk menemani pagi hari Anda Elko Gear.
1: Ya dong, meskipun hujan tetap semangat Elko Gear, bangun dari kasur Anda, mandi segera dan lakukan agenda Anda. Meskipun ya mungkin enggak ada agenda di pagi pagi hari ini ya, tapi tetap harus beraktivitas, sarapan ya kan, atau juga yang harus melakukan pekerjaan rumah, jangan lupa ya, jangan jadikan alasan ini untuk Anda menunda-nunda bangun dari ranjang Anda.
0: Betul. Kalau belum ada semangatnya, ya harus dipaksa semangat ya. Kayak Betul. Grace tadi di studio udah senam-senam ya denger lagunya.
1: Betul, langsung semangat saya lagi membaca berita-berita yang ada di Harian Umum Nusa Bali hari ini.
0: Dan pastinya ini beritanya cukup ramai juga ya selama sepekan terakhir. Pastinya juga bisa membuat Anda bersemangat.
1: Betul. Jadi nggak usah repot-repot kalau masih ngantuk kumpulinnya. Nyawa ya, berita apa sih hari ini? Tenang, kita bacain aja Elko Gears ya. Di sesi berisik hari ini kita akan bacakan beberapa berita dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit di tanggal 16 Mei 2026 di hari Sabtu ini.
0: Betul, dan yang pertama Bagas, ada yang pastinya cukup seru nih Elko Gears.
1: Apa itu?
0: Karena viral juga di sosial media mengenai pembangunan IKN.
1: Lo, kapan kita jadinya pindah ya?
0: Nah, ini katanya sih batal ya, sementara. Nah, jadi langsung aja Bagas bacain beritanya ya. Ini di halaman Gong Demokrasi Harian Umum Nusa Bali. Dengan judulnya Komisi 2, Pembangunan IKN Jalan Terus. Hormati putusan MK sebagai kepastian konstitusi. Di mana elemen bangsa agar melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang bangsa, bukan sekedar proyek jangka pendek. Anggota Komisi 2 DPR RI, Romi Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status daerah khusus Jakarta atau DKJ masih sebagai ibu kota negara. Bukan berarti proyek pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur ini dihentikan. Roni di Jakarta, Kamis 14 Mei, mengatakan pembangunan IKN bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategi sesuai dengan kemampuan negara dan prioritas nasional. Putusan itu, kata dia, berlaku sampai diterbitkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi pemerintahan ke IKN. Dia pun menilai putusan tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat dan realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi nasional, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, fiskal maupun kesiapan sosial ekonomi nasional. Menurut dia, konsep pembangunan IKN ke depan bisa diarahkan lebih fokus sebagai pusat pemerintahan strategis nasional sekaligus Green Capital Indonesia yang menjadi simbol transformasi pembangunan berkelanjutan Indonesia di masa depan. Pasalnya, Roni menilai IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern berbasis lingkungan, pusat transisi energi nasional, pusat penguatan ketahanan pangan, hingga pusat pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berkelanjutan. Untuk saat ini, dia pun menilai bahwa IKN bisa difungsikan secara bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh. Untuk itu, dia pun mengajak seluruh elemen bangsa agar melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang. Dan ini pastinya bukan sekedar proyek jangka pendek. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak uji material Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN dan menegaskan status daerah khusus Jakarta atau DKJ masih sebagai Ibu Kota Negara. Dalam pertimbangan MK yang dibacakan Hakim Konstitusi Abis Kadir, yang disimak dari video pengucapan putusan perkara nomor 71 garing PUU strip XXIV garing 2026 di Jakarta Rabu 13 Mei bahwa dalil pemohon yang menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagaimana rumusannya petitum pemohon, yaitu selama sebelum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan. Jadi gitu kurang lebih Elko Gears. Lempar-lemparan nih, MK-nya bilang sesuai keputusan Presiden, tapi MK-nya juga memutuskan belum dipindahkan ke IKN. Wah, gimana nih pastinya?
1: Sebenernya. Jadi kita sebagai warga ini menunggu saja Elko Gears, walaupun kita juga menyaksikan bagaimana proses pembangunan IKN sampai di titik ini, dan ternyata dapat kabar yang tidak jadi, sudah dibangun segang itu. Tapi semoga apapun keputusannya membawa yang terbaik juga untuk bangsa Indonesia ya. Betul. Dan semoga juga pembangunan IKN di sana diberlanjutkan seperti janjinya akan jadi pembangunan jangka panjang, ya walaupun mungkin tidak jadi ibu kota, menjadi pusat pemerintahan lainnya yang tentunya tetap bermanfaat ya, jangan sampai mangkrak.
0: Nah betul, udah banyak sekali kita Elkogers punya candi-candi mangkrak di Indonesia ya.
1: Waduh.
0: Udah pajak kita kesana, nih Bagas udah beli makanan harusnya 30 ribu, ada bayar pajak macam-macam kok jadi 37.
1: Nah semoga tidak makin membuat gelisah masyarakat seperti kita ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bagas untuk berita yang telah disampaikan. Sekarang kita beranjak ke halaman bisnis Elkogers. Ini terkait ekspor buah Bali yang sempat tersendat imbas perang. Jadi eksportir buah asal Bali menghadapi kendala serius di mana dalam pengiriman komoditas hortikultura ke pasar internasional ini mengalami gangguan ataupun tersendat hambatan ya Alkagirs, karena adanya terganggunya jalur penerbangan internasional imbas dari situasi perang global yang mungkin masih terjadi sampai hari ini. Dampaknya ribuan kilogram buah ekspor tujuan Dubai sempat tertahan hingga menyebabkan kerugian di tingkat petani. Jadi petani pun langsung merasakan imbasnya, dampaknya karena tersendatnya jalur pengiriman ini Alkagirs. Jadi admin ekspor Bali Organik Subak atau BOS ini sekaligus petani muda keren PMK Meriana menyatakan bahwa kendala tersebut terjadi saat pengiriman alpukat khas menuju Dubai Timur Tengah, dimana menurutnya hambatan itu bukan berasal dari kualitas produk. Jadi kualitas buah-buah yang dihasilkan itu sudah sangat bagus Alkagirs, tapi ini karena terganggunya akses penerbangan internasional. Dan di sana juga Meriana menjelaskan pengiriman yang tertunda ini mencapai sekitar 5-6 ton buah melalui jalur udara. Jadi akibat keterlambatan ini sebagian buah itu gak bisa dikirim sesuai jadwal sehingga harus diganti dengan produk yang baru ya. Dan kalau dampak dari pendingnya ini ya, jadi ya mungkin ada kerugian yang pasti dialami oleh petani sekitar 4 ton buah itu yang akhirnya gak bisa dikirim, lalu juga harus diganti baru, rusak dan sebagainya. Ya mungkin petani juga jadinya oper jual ke masyarakat lokal seperti itu Lokal Gears. Tapi walaupun sempat tertunda, syukurnya pengirimannya akhirnya tetap bisa dilakukan setelah ada kondisi penerbangan yang kembali memungkinkan ya. Dan menurut Meriana sendiri, pihak pembeli di Dubai itu juga bisalah memahami situasi tersebut ya, karena memang ini karena kendala yang terjadi faktor eksternal gitu ya. Jadi kalau Elko Agiris masih melihat dampak-dampak pengiriman ekspor impor, ya ini masih salah satunya dari perang yang masih berjalan Elko Agiris sampai hari ini. Jadi kita sebagai masyarakat memahaminya harus lebih besar lagi, toleransinya harus lebih luas lagi ya, jangan cuma marah-marah aja ya. Tapi mereka yang menjadi pihak-pihak di dalamnya itu juga ikut berusaha lah ya Elkogers ya.
0: Dan kita sebagai masyarakat juga harus membantu petani lokal Elkogers, karena kan ekspornya lagi susah nih imbas perang. Jadi buat Anda mungkin ada yang punya keluarga petani, ada tetangganya di kampung jualan, gak apa-apa, yuk kita beli, kita dukung yang namanya itu masyarakat, bantu masyarakat.
1: Betul, gitu produk-produk ya, lokal ya, ya. Baiklah.
0: Apalagi ya, tadi banyak sebenarnya mau bagas
1: semua kemungkinan es buah nih. Jangan-jangan kita terlalu
0: bahas. Bisa kan, kalau misalnya lagi sulit ngekspor. Seperti misalnya kan ada pewara Elkoga juga nih yang baru nikah.
1: Waduh.
0: Itu juga jualan alpukat Elkoga.
1: Nanti boleh dibeli Elkoga.
0: Kita promosiin. Dengar sama Dewi gak ya?
1: Alpukat, alpukat tidak bermerek, jadi kita aman ya.
0: Ya intinya kita harus saling dukung ya, di tengah kondisi sulit seperti saat ini.
1: Setuju.
0: Dan itu dia tadi berita-berita dari Harian Umum Nusa Bali. Dan Elkogers yang mau tahu berita apa aja yang ada pastinya, serta berita-berita yang ramai sepekan, terus dengerin Bagas Krisna dan Gris di Elkoga Freshie Morning.

0: yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klendis area Bandung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klendis area Tabanan, toko klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klendis lantai 3 Misanto Cafe Dalung, di cabang klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Six 4 9 El Cobra Radio Bay.

0: and bring back. 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger.
1: Selamat pagi lagi kita ucapkan ya. Kita masuk selamat pagi karena selalu ada yang baru menyebut pagi di jam-jam segini ya.
0: Kita yang baru bangun.